Sosial FM Pro 2 Jakarta, ada kabar buruk nih. Timnas Norwegia dikabarkan dilanda wabah penyakit jelang perempat final Piala Dunia. Sejumlah pemain tumbang. Jadi jelang laga perempat final Piala Dunia kontra Inggris, Norwegia diterpa kabar jauh dari ideal. Sejumlah pemain dilaporkan jatuh sakit akibat wabah virus yang menyebar di dalam skuad, sehingga beberapa di antaranya harus menjalani isolasi untuk mencegah penularan lebih luas. Situasi semakin mengkhawatirkan setelah pelatih Stade Solbakken juga mengalami gejala serupa dan terlihat batuk hebat saat konferensi pers. Di tengah euforia usai memikirkan Brasil, tim medis kini berpacu dengan waktu demi memulihkan kondisi skuad agar Norwegia tetap tampil maksimal pada laga penentuan semifinal. Aduh, Hala dan kawan-kawan semoga cepat sembuh ya. Kalau misalnya ada yang sakit kan jadi kayak kurang imbang ya gak sih, jadi kurang seru gitu.

Selamat malam Pro 2 Jakarta. Kalau kemarin kita tahu ada gelombang panas di Eropa, di Amerika gitu ya. Ini malah di Dieng, Jawa Tengah, di kawasan tingginya itu nyentuh 6 derajat Celcius. Fenomena embun beku atau bunupas kembali muncul dan membuat hamparan rumput berubah putih seperti diselimuti salju. Fenomena ini terjadi karena cuaca cerah saat musim kemarau yang membuat suhu turun drastis pada malam hingga dini hari. Walaupun bagus dan juga jadi buruan wisatawan, embun beku juga bisa berdampak buruk bagi tanaman pertanian warga karena berpotensi merusak daun hingga menyebabkan gagal panen. Aduh.

Yes, balik lagi di Dispada ya. Selamat pagi teman-teman berdua, dan tentunya masih bareng sama gue Angga yang masih nemenin lu sampai nanti tentunya di jam 10 pagi ini di Dispada. Dan sekarang kita sudah ada di Momotoru morning-morning topik seru, yang tentunya hari ini tuh kita bakalan seru-seruan sambil sambil ngomongin sesuatu gitu. Walaupun sebenarnya gue pengen ngomongin soal berangkas kadang. Kita bakal ngomongin soal bola aja lah ya, ringan-ringan ya. Kan udah perempat final nih. Menurut lu nanti yang bakal ada di final tuh siapa sih? Coba kasih tahu gue jagoan lu negara yang bakal ada di babak final nanti ya. Dan tuh kita masih di Momotoru.

Selamat siang Pemper 2 Jakarta, dan menulana dengan kamu teman berdua. Kalau kamu tuh di Piala Dunia 2026 ini siapa jagoannya masuk final? Kalau Raka bilang gue tajep jagoin Prancis dong. Bahkan timnya kelihatan paling stabil dari fase grup sampai sekarang. Lini belakangnya susah ditembus katanya. Terus Mbappe selalu bikin perbedaan di momen penting. Mereka juga punya pengalaman main di pertandingan besar. Terbukti ya ternyata Prancis hari ini bisa ngalahin Maroko. Ada juga Nadia. Kalau dia milih Spanyol karena menurut Nadia cara mereka main enak ditonton banget. Sabar bangun serangan tapi tetap tajam. Rasanya mereka punya peluang besar buat lolos ke final kalau bisa lewatin Belgia katanya. Oke. Okay. Ada juga Argentina, ada Fajar yang memilih Argentina karena selama masih ada Messi kayaknya Argentina bakalan menang deh. Apalagi ini adalah mungkin juga kali terakhirnya Messi main Piala Dunia. Mudah-mudahan Messi bisa menutup karir Piala Dunia dengan cara paling indah. Oke. Okay. Jadi itu tuh jawabannya teman berdua. Kalau lu punya jagoan yang lain boleh jawab aja di Momotoru Morning Morning Topik Seru.

Halo, saya Pemre Dua Jakarta, Dewas from Westlife with my love. Siapa sih kecintaan lo di Piala Dunia tahun ini, teman Pemre Dua? Ini ada beberapa yang udah WhatsApp lagi di 08.11.800.105 ya. Ada namanya siapa nih? Gak ada namanya. Kalau dia beli, kalau aku tetap Spanyol tapi tetap ada plot twistnya ya. Maksudnya gimana tuh? 08.57.16.85.38. Oh, Irfan, dari Irfan ya. Oke, bakal gue bacain lagi WhatsApp-WhatsApp lo teman Pro 2, tentunya masih di Momotoro ya. Dan sekarang kita mau bacain lagi, ada beberapa WhatsApp yang udah masuk. Ada Celine Tangerang. Jagoan gue Inggris katanya, banyak yang bilang mereka suka mental pas fase gugur, tapi kali ini rasanya beda. Kombinasi pemain muda sama seniornya lagi klik banget. Kalau bisa ngelawatin Norwegia, peluang ke final terbuka lebar katanya. Oke, okay. Ada juga Keisha yang Belgia. Katanya banyak yang ngira generasi emas mereka udah habis, tapi justru di Piala Dunia ini mereka tampil meyakinkan. Menang telak atas Amerika bikin kepercayaan diri mereka naik. Tinggal lihat apakah mereka bisa mengatasi Spanyol. Oke. Okay. Masih ada waktu sampai nanti tentunya teman Pro 2 di 08.11.800.105. Nanti gue bakal bacain lagi WhatsApp lo. Tentunya masih di Motoru Morning Morning, topik seru.

Ada armada harusnya aku. Karena dia bilang harusnya Portugal masuk final, tapi nyatanya nggak bisa juga, ya dipaksain. Brazil juga nggak berhasil ternyata. Jadi ya memang sepak bola itu bundar, bolanya itu bundar. Jadi hasilnya apapun tuh bisa saja terjadi teman berdua. Jadi kalau misalnya jagoan belum lolos tahun ini, ya siapa tahu di 4 tahunnya akan datang gitu di Piala Dunia 2000 berapa tuh berarti 30 ya. Bisa ada pemenang baru gitu, atau juga jagoan lu bisa masuk final. Kalau tahun ini sih gue targetnya mungkin Prancis Argentina mungkin ya, atau Spanyol Argentina mungkin. Siapa tahu ya bisa jadi satu laga final yang paling keren tahun ini. Oke.

Wijaya 80 dengan terakhir kalinya. Kapan terakhir kalinya lo ngerasa kalau dunia sudah baik-baik saja? Ada dengan banyak hal yang terjadi. Pasti ada satu ya namanya hidup pasti ada ngerasa down atau juga ngerasa aduh kayaknya gue butuh semangat lebih ya. Salah satunya mungkin dengan ya sometimes lo harus fokus sama diri sendiri gitu teman pro 2. Kalau misalnya kita terlalu fokus sama hal-hal yang bikin kita jadi resah, bikin kita jadi anxiety, ya jatuhnya bakalan ruwet. Jadi sebaiknya harus bisa lebih semangat dengan apa yang kita lagi jalanin sekarang. Kalau misalnya lagi ada yang bikin lo bisa jadi lebih happy, kayaknya itu dijalanin terus aja. Sambil nanti lo punya cara untuk bisa menaklukkan hal-hal yang tidak sesuai keinginan. Ya gak tahu brother. Dan gue masih bakal nemenin lo sampai jam 10 nanti, tentunya masih di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

10. Itu tentunya gue pamit dulu ya teman berdua. Udah 5 jam gue udah menunggu di Sepada. Selamat pagi teman berdua. Bakal lanjut sama Yvonne yang bakal menunggu sampai jam 3 nanti tentunya di Santai Siang. Gue pamit ya. Bye bye. Ketemu lagi hari Senin.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan
3: Raisa
4: Mahen
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.

0: Sobat Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama datang dari inovasi menarik di industri musik dan alih suara global. Lagu tema original untuk film animasi populer Moana versi bahasa Indonesia dipastikan akan tampil beda dengan mengangkat keindahan dialek khas Indonesia Timur. Langkah kreatif ini diambil untuk memberikan warna baru yang segar sekaligus memperkuat representasi kekayaan budaya Nusantara dalam proyek adaptasi internasional. Pihak studio meyakini bahwa pemilihan warna vokal dan penekanan dialek Indonesia Timur sangat selaras dengan esensi petualangan maritim dan karakter emosional yang diusung dalam film tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke kabar yang sangat dinantikan oleh para pecinta sinema dan animasi dunia, cuplikan perdana atau trailer resmi dari film animasi layar lebar Avatar akhirnya resmi dirilis ke publik bersamaan dengan konfirmasi jadwal tayang pada akhir Juli ini. Video berdurasi singkat tersebut langsung memicu kehebohan masif di media sosial karena menampilkan kualitas visual yang memukau serta kelanjutan petualangan epik dalam menguasai elemen alam. Para kritikus memprediksi film ini akan menjadi salah satu magnet box office terbesar di bioskop pada paruh kedua tahun ini.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir datang dari kebijakan strategis pelestarian sejarah bangsa. Kementerian Kebudayaan secara resmi menggagas program khusus bertajuk film narasi kepahlawanan Indonesia 2026. Program ambisius ini dirancang sebagai wadah sekaligus stimulus bagi para sinias tanah air untuk memproduksi karya-karya sinematik berkualitas yang berfokus pada kisah perjuangan para pahlawan nasional. Pihak kementerian menegaskan bahwa melalui penguatan narasi audiovisual yang kuat, film-film ini diharapkan mampu menjadi media edukasi yang efektif dalam menghidupkan kembali nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2 barengan sama Yvonne Charmedian.
1: Info Pro 2.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hello, selamat pagi. Udah di tanggal 10 Juli aja gak berasa udah di hari Jumat lagi. Biasanya kalau kemarin hari Kamis sudah mulai rasa-rasanya melelahkan sekali aktivitas, hari Jumat ini mulai berasa happy karena udah mulai ketemu weekend lagi besok. Ditemani barengan sama Yvonne Charmedian di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 nanti. Dibuka 2 jam pertama Pro 2 hit listnya. Kamu bisa milih lagu-lagu apa yang diputerin di Pro 2 FM Jakarta alias request lagu. Boleh banget langsung aja WhatsApp ya barengan sama Yvonne di 0811 800 105.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Radio UI Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne di hari Jumat yang lumayan agak panas di jam segini ya, teman berdua. Buat kamu yang baru banget keluar rumah, mau beraktivitas, semangat ya. Bakalan Yvonne puterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Bisa langsung aja WhatsApp di nomor 0811-800-105. Ada Fadli dari Tangsel, mau request lagunya Ziva Magnolia, Peri Cintaku. Nih buat teman-teman gue yang kisah cintanya kehalang tembok tinggi, semangat ya buat kalian. Semangat tuh dari Fadli ya. Semoga gak mantul ya Fadli omongannya. Terus ada juga dari Amel di Cibubur yang pengen dengerin lagunya Hati dan Paru-Paru Lomba Sihir. Oke, nanti Yvonne bakalan puterin buat kamu. Terus ada juga No Name nomornya 0821 1020 sekian-sekian yang pengen dengerin lagunya Putri Aryani, Mimpi, yang udah siap ada di playlist. Jadi kita singalong ini dulu, baru dua lagu yang tadi di request dari Amel sama Fadli di Tangsel.

Lomba sihir, andai saja baru banget Ivan puterin buat kamu. Mau nyapa dulu dong buat teman Pro 2 yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, atau dari tadi udah style kita, udah play Pro 2 FM Jakarta, thank you loh. Aku bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 3. Kalau mau update, ikutan request lagu, dengerin lagu-lagu favorit lo di Pro 2 FM Jakarta, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Ada Sofia di Bekasi yang pengen dengerin lagunya Run, Dekat di Hati. Sudah siap, aku masukin playlist, jadi nanti bakalan Ivan puterin, ditungguin aja. Ada Ian di Jati Bening, pengen dengerin lagunya Salma, Berharap pada Timur. Oke, nanti Ivan bakalan puterin yang itu. Terus ada juga Nasrudin, pengen dengerin lagu Soulja, Bilang I Love You. Wah, gak ada lagunya Soulja yang lain, ada. Kalau mau nanti langsung request lagi ya, chat lagi ya. Terus ada juga Acha, pengen dengerin lagu About You dari The 975. Sudah siap juga, ada di playlist, ditungguin aja teman Bro 2. Sekarang kita singlong dulu sama lagu dari Run, Dekat di Hati. Singlong bareng yuk. Yang mau kita request, masih Ivan tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Salwa Salsa Bill berharap pada tibur baru banget Ivan Putri buat kamu. Kita lanjut lagi yuk buat bacain lagu-lagu yang direquest sama teman Bro 2. Ada Resi dari Padang yang pengen dengerin lagunya The Overtune, Sampai Kapan. Salamnya buat komunitas Tunis aja, penggemar sejati mereka. Oke, kita lanjut lagi buat bacain lagu yang direquest dari Lia di Bogor. Pengen dengerin lagunya The Rain yang terlatih patah hati. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga dari Rusal di Batam yang pengen dengerin lagunya Naif, Benci Untuk Mencinta. Ada gak kak? Nanti gue cariin dulu, kalau gak ada gue puterin lagu Naif yang lain, gak apa-apa ya. Sekarang kita singalong dulu sama The Overtune, Sampai Kapan. Buat kamu yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen kita request, boleh. Langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist masuk di putaran kedua, udah di jam 11 siang. Kita buka yuk sama lagu dari GAC, Gali dan Ratna. Buat kamu yang pengen ikut request, boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

Selamat siang, masih ditemenin barengan sama Ivone Chormedian sampai nanti jam 3. Waduh, jam segini panas banget di luar sana ya. Hari Jumat pula. Semangat sih kayaknya ya. Biasanya orang-orang tuh mulai berasa capeknya, berasa jenuh sama aktivitas itu di hari Rabu sama di hari Kamis. Ketika hari Jumat tuh kayak pada seneng, akhirnya Jumat, ini aktivitas terakhir sebelum kamu bisa menikmati weekend. Entah seneng banget gitu ya kalau ketemu Senin, ketemu hari Sabtu sama Minggu teman bro dua. Entah lo pengen pakai buat jalan-jalan atau sekedar istirahat tiduran di kamar aja tuh gak apa-apa banget sih, sambil dengerin lagu-lagu di Pro 2 FM Jakarta dong pastinya ya. Mau lanjut bacain lagu yang di request dari Gilbert di Medan. Jauh banget Medan, gimana cuacanya, gimana momen-momen libur sekolah, banyak banget event-event di sana kah, atau banyak banget yang tiba-tiba jalanan jadi macet, tadinya gak macet gitu ya. Karena biasanya banyak yang akhirnya keluar kota gitu ya. Mungkin salah satu pilihannya adalah Medan. Tadinya pengen request lagunya Location Unknown, tapi sudah diputerin tadi pagi, jadi aku request Simple Plan yang Jetlag aja. Honey, Location Unknown belum Ivan puterin di Pro 2 Hitlist, jadi aman sih. Kamu bisa dengerin lagu itu ya, nanti Ivan bakalan puterin, ditungguin. Terus ada juga dari gak ada namanya nih. Oh, ada Ruth di Tangerang. Kalau dari history chatnya ada nih, Ruth di Tangerang yang pengen dengerin lagunya Lover by Taylor Swift featuring barengan sama Shawn Mendes dong kak. Thanks, oke. Sama-sama, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga dari Dewi di Jakarta Timur yang kali ini pengen dengerin lagunya Seribu Kali dari Gea Indrawari. Oke, nanti Ivan bakalan puterin buat kamu. Sekarang sing along dulu sama Location Unknown ya.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

105 FM Prodway Jakarta, tempat terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne sampai nanti jam 3. Wah, kalau kamu pengen merasakan salju, kayaknya nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri deh. Cukup ke Jawa Tengah aja. Ini lagi ramai banget ya di sosial media. Jadi suhu di kawasan Dieng, tepatnya di Jawa Tengah, lagi menyentuh minus 6 derajat Celcius di hari Kamis kemarin, 9 Juli 2026 ya teman bro dua. Banyak tuh foto sama video yang beredar. Jadi fenomena embun beku atau embun upas kembali muncul dan membuat hamparan rumput berubah putih seperti diselimuti salju. Fenomena ini terjadi karena cuaca cerah saat musim kemarau ngebuat suhu turun drastis pada malam hingga dini hari. Walaupun indah dan jadi buruan wisatawan, embun beku juga bisa berdampak buruk ternyata buat tanaman pertanian warga karena memang berpotensi merusak daun sampai menyebabkan gagal panen. Netizen pun akhirnya ramai menyebut Dieng sebagai kulkas alami Indonesia yang tiap tahun selalu bikin penasaran. Jadi buat kamu nih yang pengen berburu embun upas alias embun beku gitu ya, siap-siap datang subuh dan jangan remehin dinginnya Dieng katanya. Soalnya di sana tuh napas aja bisa berasa lagi keluar dari freezer. Silahkan dicoba jadi destinasi tujuan kamu di tahun 2026 ini teman bro dua. Masih ada 6 bulan lagi ya. Iya gak sih? Sekarang udah bulan ke-7 kan. Jadi kalau misalkan pengen jalan-jalan di Indonesia, Dieng bisa jadi salah satu tujuannya. Kita lanjut singlongnya sama Fadila Intan Dawai yang bakalan info puterin sekarang juga. Ini lagu yang di request dari Intan. Terus ada juga ada No Name yang pengen dengerin lagunya Tulus. Nanti Ivan bakalan puterin Teh Hijaunya.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Selanjutnya.
1: Seneng deh kalau kamu udah mulai nyaman buat dengerin lagu-lagu di Prodo FM Jakarta. Dengerin penyiar-penyiar Prodo FM Jakarta. Cinta sama yang kayak begitu. Masih bakalan ditemenin barengan sama Euphoria Charmedian sampai nanti jam 3. Kurang lebih 15 menit lagi nih. Bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu. Ada 3 lagu di Prodo Hitlist yang sudah siap bakalan diputarkan. Fiersa Besari, April, Ellie Goulding, Love Me Like You Do, sama Marion Jola. Aduh, lagu yang direquest dari teman Prodo 2 dimulai dari April 2.

kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Kita buka sama lagu dari Ramen Girl featuring Yuro Vaselina. Buat kamu yang mau dengar UMKM apa kali ini yang bakal di phone tanya-tanya, pantengin terus UMKM Connect bentar lagi.

Udah lama gak siaran hari Jumat, gue lupa update-nya. Kalau UMKM Connect biasanya jam 12, tapi spesial di hari Jumat itu kita bakalan ngobrol sama pelaku UMKM di UMKM Connect jam 2 sampai jam 3 teman berdua. Jadi nanti ya bakalan gue bahas. Jadi jam segini kita ngomongin tentang makanan dulu aja deh, kulineran. Coba deh buat kamu yang mungkin udah ada nih listnya weekend mau ngedatengin ini, mau cobain makanan ini, minuman itu, boleh kasih tau ke aku yuk. WhatsAppnya di nomor 0811-800-105. Kasih rekomendasi kulineran weekend kamu yang udah di list. Coba kasih tau ke kita ya.

105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Mau say hello dulu sama Jeremy di Tangerang Kota yang pengen katanya weekend-nya kulineran di Bakmi Krekot Jakarta, Kak. Widi, enak banget ya. Selamat kulineran, semoga pas kesana gak lagi ngantri banget gitu ya. Atau pas kesana tuh masih dapat, karena kadang ada beberapa yang pengen kulineran udah jauh-jauh, tiba-tiba nyampe sana udah full, alias sudah sold out ya. Kok full sih? Terus ada juga dari Yogi yang bilang mau makan makanan enak di Pasar Majestic sih, karena nyokap besok mau minta anterin kesana. Jadi gue kayaknya kulineran, nyokap biar belanja. Waduh, bagus ya. Jadi lo gak uring-uringan ngikutin nyokap ngiterin Pasar Majestic. Tapi nanti Ivan bakalan kasih tahu juga beberapa kuliner ya, buat lo yang mungkin pengen kulineran di Pasar Majestic juga. Terus nanti Ivan juga bakalan kasih rekomendasi tempat nih yang pengen ngafe gitu ya. Ini ada beberapa rekomendasi tempat kafe dan resto pinggir danau yang adem banget buat nongkrong. Wah, kira-kira di mana aja? Atau lo punya rekomendasinya, boleh kasih tahu WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Mau kasih rekomendasi kuliner di Pasar Mayastik ya. Jadi buat lo yang pengen nganterin nyokap lo sama kayak Yogi, boleh tuh kulineran di sana. Ada kebab yang terkenal ya, kebab AB Mayastik. Pilihan kebab mulai dari vegetarian sampai double beef juga ada, teman bro dua. Kebab dengan ukuran yang besar, panjang, dilengkapi isian yang padat dan melimpah, itu harganya mulai dari 16 ribuan aja. Terus kalau kesana jangan lupa cobain juga sate ayam telur Madura. Itu adanya di pelataran parkir Pasar Mayastik. Ada penjual sate yang isi tusukan satenya bukan cuma daging dan kulit, tapi ditambah telur uritan atau telur muda. Jadi kalau misalnya lo suka, boleh cobain. Mulai dari harga Rp30.000 aja. Terus ada juga sate Padang Pariaman Takanajuo. Bukan cuma sekedar sate, karena kedai ini juga menyajikan soto Padang khusus buat pelanggan yang pengen nyeruput hangat kuah soto. Harganya 30 ribuan aja. Terus ada juga Teras Bude, bisa lo coba. Di sana tuh kayak makanan khas Jawa sesuai dengan namanya, Bude. Beberapa menu atau andalan Teras Bude ada garang asam, nasi gandul, sampai wedang uwuh juga ada. Mulai dari 29 ribu aja. Terus ada juga Bella Waffle Mayastik. Ini waffle yang punya adonannya empuk, mirip kayak martabak manis. Cetakan waffle-nya jadul sih. Dia tuh kayak bentuk hati, masih dipertahankan banget di sana. Harganya murah, karena mulai dari 3.000 sampai 5.000-an aja, teman bro dua. Jadi gimana? Udah siap untuk kulineran di sana? Ada nih dari Putri. Katanya, "Kak, gua ke sana suka banget bubur ayam depan Bata, cuma kok sekarang enggak ada. Di mana ya?" Tuh, buat yang tahu abang buburnya pindah kemana, kasih tahu teman bro dua. Nanti Ivan juga masih rekomendasiin ada beberapa kafe yang view-nya danau, kira-kira di mana? Nanti ya.

Beberapa rekomendasi nih teman Pro 2 buat weekend nanti bakalan nongkrong di kafe atau restoran yang suasananya sejuk gitu ya. Nih, bisa kamu datengin. Kalau ini di sekitaran Jakarta Barat, Villo Gelato ya teman Pro 2. Terus kayaknya ini udah banyak cabangnya deh. Terus di di Bekasi CBD itu banyak beberapa restoran yang bisa kamu datengin, salah satunya Sai Ramen. Itu harganya mulai dari 40 ribuan. Terus ada coffee shop ya di sekitaran Senayan, kawasan Senayan Park, di mall di kawasan Senayan maksudnya. Sekitaran sana harganya mulai dari 20 ribuan aja makanan minumannya. Terus kalau di BSD ada Danau Abah ya, lokasinya di Cisauk tepatnya, mulai dari 30 ribuan bisa kamu kesana. Atau kalau di Tangsel itu ada di kawasan Pamulang Square ya, tempatnya di Pamulang Tangsel, harga 50 ribuan lumayan agak pricey, namanya White Forest. Bisa dicoba buat kamu yang bingung kira-kira dari tadi nih scroll-scroll sosial media mau kemana kok bingung ya, gak nemu-nemu. Itu beberapa rekomendasi dari Yvonne. Kalau misalnya kamu mau kasih tahu rekomendasi weekendnya mau kemana, boleh masih gabung barengan sama Yvonne via WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Video Liano, senyumin dulu aja. Membuka putaran keempat jam 1 siang masih barengan sama Yvonne. Yvonne masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3 nanti, teman pro 2. Kita update yuk sama lagu-lagu enak. Ditemenin 1 jam ke depan. Playlistnya enak-enak banget, salah satunya ada Selena Gomez, Lose You to Love Me. Pamungkas, Kenangan Manis juga ada, tapi sebelum itu kita sing long dulu yuk. Sama lagu dari Felix, Bersamamu.

Kalau lari 5K itu kayaknya udah biasa ya teman bro 2. Kalau biasanya 5K ini dilakukan di jalan raya atau di taman. Ada Race the Rapids the Lower Huron Metro Park Michigan punya konsep yang jauh lebih segar. Jadi pesertanya bukan berlari di aspal tapi berjalan di Lazy River selama 22,4 putaran untuk nyelesain jarak 5K. Jadi event ini dijadwalin di 1 Agustus dan langsung menarik perhatian karena premisnya yang unik dan juga menyenangkan. Gak ada tanjakan, gak ada aspal panas gitu ya. Semua cocok buat pemula, tinggal pakai sepatu air, terus juga ajak teman dan nikmati sensasi lomba lari dengan cara paling santai yang pernah ada. Waduh. Di akhir race-nya peserta juga bisa dapat medali seperti ajang lari pada umumnya ya teman bro 2. Seru nih, tapi baru dilaksanain di Michigan. Mudah-mudahan nih di Indonesia dalam waktu dekat ada juga ya.

sekarang lagi ini ya, lagi happening banget sama yang namanya strength training ya. Entah itu ada yang ikutan High Rock juga, ada yang suka workout dari rumah gitu ya. Mau tanya deh teman bro dua, suka pull up gak sih? Setiap 1 jam pull up, kamu bisa melakukan berapa kali pull up? Wah, kalau kamu jawab belum sampai ratusan sih, ini kalah ya. Sama Jed Henderson, seorang polisi asal Australia, nyetak rekor dunia yang cukup mengagumkan. Jadi dia tuh melakukan 733 pull up dalam waktu 1 jam aja. Ngejadiin perempuan dengan catatan pull up terbanyak dalam 60 menit di seluruh dunia. Kalau dihitung berarti dia melakukan lebih dari 12 repetisi ya setiap menitnya tanpa henti selama 1 jam penuh. Sesuatu yang banyak atlet terlatih pun kayaknya kesulitan buat mempertahankannya teman bro dua. Yang pasti beliau bilang katanya konsistensi menjaga ritme tinggi itu selama 60 menit penuh butuh ketahanan otot, terus juga kekuatan tubuh bagian atas dan mental yang gak mudah menyerah. Dan hal ini hanya bisa dibangun lewat latihan bertahun-tahun. Jadi kalau misalkan kamu baru mulai sebulan, dua bulan, seminggu, dua minggu, terus kamu sudah menyerah, jangan dong, harus konsisten gitu ya. Karena ketika kamu membangun konsisten itu, pasti nanti hasilnya bakalan wah banget sih teman-teman.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id,

Bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masuk di jam terakhir Ivo nemenin kamu, gak berasa udah di jam 2 siang aja. Putaran kelima teman berdua dibuka sama lagu dari Endang Sukamti X Hi-Fi, Siapkah Kau Tuk Jatuh Cinta Lagi. Setiap hari Jumat di jam ini bakalan update, bakalan ngobrol sama UMKM di UMKM Connect. Jadi buat kamu yang mau tahu boleh dengerin ya.

0: 105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu. Halo. Kita di UMKM Connect nih, teman Broadway. Seperti janji aku tadi, di UMKM Connect aku bakalan ngajak ngobrol, sharing owner-owner ya. Salah satunya owner dari Bunggo, ada Amanta Fabiola yang sudah tergabung online sama kita. Saya gak bisa hadir ke studio nih, langsung aja aku sapa, biasanya dipanggil Bio. Halo Bio.
1: Halo Kak, Kak Ivan.
0: Wah, ceria banget ya kalau didengar dari suaranya. Bio, salah satu owner dari Bunggo. Jadi kenapa aku bilang salah satu? Karena katanya ownernya banyak.
1: Benar ya. Banget.
0: Ownernya ada berapa sih?
1: Bunggo itu ownernya ada 4.
0: Oh, ownernya ada 4.
1: Kita tuh berkelompok.
0: Boleh iya. Dong, saya hello sama owner lainnya mungkin lagi dengerin Pro 2 FM Jakarta nih.
1: Oke, jadi kenalin dulu ya. Aku itu Bio sebagai CMO dari Bunggo. Mm-hmm. Nah, di Bunggo itu kita ada 4 orang. Mm-hmm. Dan yang pertama ini ada Ahmad Derajatul Kuswa, dia sebagai project lead. Mm-hmm. Terus yang kedua ada Indah Febrianti sebagai fokus di operasional. Mm-hmm. Dan terakhir ada teman aku, Adi Sanjaya, dia sebagai yang mengelola keuangan di Bunggo.
0: Oke, bagian finance-nya ya.
1: Betul.
0: Dan di sebelah situ kamu yang pakai kacamata.
1: Aku sendiri.
0: Oke, Bio. Bio, jadi Bunggo ini tuh sebenarnya brand apa sih? Kenapa namanya Bunggo? Coba ceritain dong.
1: Oke, jadi Bunggo itu ceritanya lumayan panjang ya.
0: Wede, yaudah aku dengerin deh.
1: Aku mau storytelling nih.
0: Jadi gimana?
1: Jadi Bunggo itu sebenarnya langkah awal kecil dari kita diwajibkan untuk membuat tugas. Mm-hmm. Oke, jadi aku dan teman-temanku itu kuliah di Unindra. Mm-hmm. Dengan jurusan bisnis digital. Mm-hmm. Nah, kita itu ada mata kuliah aplikasi kewirausahaan. Mm-hmm. Yang dimana project akhirnya itu kita ada Entrepreneur Day di kampus.
0: Oh oke, okay. Jadi berawal dari tugas ya.
1: Benar banget. Dari
0: sekarang masih
1: kuliah.
0: Jadi mahasiswa nggak?
1: Sih, kita masih semester 6.
0: Wah, gokil. Lalu
1: kita UAS.
0: Semangat. Jadi gimana nih awalnya?
1: Oke, jadi setelah di mata kuliah aplikasi kewirausahaan itu, mm-hmm. kita diwajibkan untuk membuat sebuah ide usaha yang mm-hmm. mana nanti akan dijual gitu di Entrepreneur Day. Terus jadi teman-teman aku dan teman-temanku berkelompok ini, kita membuat inovasi bakso ikan.
0: Oh,
1: jadi okay. Bakso ikan itu kan biasanya setelah kita riset itu biasanya pakai ikan ekor kuning ya. Mm-hmm. Nah, kita itu harus membuat inovasi yang baru. Mm-hmm. Jadi kita membuat bakso ikan ini dari ikan kembung.
0: Oh,
1: kenapa ikan kembung?
0: Okay.
1: Karena ikan lokal di Indonesia yang tinggi proteinnya, mm-hmm. omega 3-nya itu tinggi, itu ternyata ikan kembung dibanding ikan-ikan yang lain. Mm-hmm. Jadi kita sebagai anak muda Gen Z nih, mm-hmm. yang membuat inovasi baru itu, kita buat kalau makanan yang praktis dan modern tapi tetap dengan tinggi proteinnya gitu. Makanya oh, kita bikin bakso okay. ikan dengan ikan kembung, seperti itu.
0: Aku boleh nebak gak sih Bunggo? Bungnya apa? Itu dari kembung.
1: Benar banget. Iya. Benar banget.
0: Terus, tapi kalau go-nya apa?
1: Mungkin kayak itu awal semangat buat usaha kita kali ya. Kayak,
0: okay.
1: ayo kita nih, anak-anak muda ini bisa loh kita buat suatu usaha. Jadi go-nya itu buat semangat kita juga gitu.
0: Oke, okay. Jadi Bunggo gitu ya. Apa namanya, dipilihlah ikan kembung ini. Tadi berarti ini Bunggo ini adalah apa ya, kayak bisnis F&B ya. Yang
1: bener,
0: dimana
1: ya.
0: Bikin bakso ikan itu dari kembung. Bakso ikan kan sekarang banyak banget variannya ya. Ada yang dibikin ada kuahnya, terus ada juga bakso ikan goreng gitu. Nah kalau Bunggo sendiri bakso ikannya diapain nih?
1: Oke, jadi Bunggo, si Bunggo ini itu bukan cuman hanya si ikan, bakso ikannya aja. Mm-hmm. Tapi bakso ikan itu kita padukan dengan mie pok.
0: Oh,
1: Singapura noodle.
0: Oke, okay. Kenapa dipilihnya Singapura noodle?
1: Nah, jadi Jadi kayak gini, menurut kita sebagai Gen Z ini, kita berempat sebagai Gen Z, kayak kita tuh kan pasti mau makanan yang praktis ya. Makanan yang praktis, yang cepat saji gitu kan.
0: Come and go gitu ya.
1: Iya, tapi kan makanan-makanan cepat saji itu kayak kita harus mempertimbangkan dong kayak kesehatannya, proteinnya gitu kan. Jadi aku dan teman-temanku kayak dengan menggabungkan protein yang tinggi dan kita karbohidratnya itu kita ganti dengan mie. Jadi kayak makanan praktis ini dan modern ini tuh bisa kayak tetap
0: gizinya masih oke okay gitu ya.
1: Kesehatannya gitu, masih oke okay gitu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, apa namanya dari kalian berempat ini jurusan apa tadi?
1: Bisnis digital.
0: Dan ini maksudnya backgroundnya nggak ada yang bisa masak nih. Terus awalnya gimana? Agak susah nggak sih?
1: Bener, susah sih kak. Bener karena kita harus ngestabilin resep ya. Paling utama karena kita bener-bener cuma si mahasiswa yang diwajibkan oleh tugas itu tadi gitu. Jadi kayak di konten TikTok kita itu kita ngebuat konten pertama itu adalah kita benar-benar dimulai dari nol, dari yang kita belanja ke pasar, kita cari-cari bahan baku, kita benar-benar bikin bakso, kita adon sendiri, bulet-buletin sendiri. Jadi itu kita semuanya benar-benar dari nol dan kita buat sendiri gitu.
0: Oke, berarti R&D-nya sendiri ya?
1: Benar-benar sendiri.
0: Butuh waktu berapa lama sih kalian berempat untuk menciptakan kayak, wah, kayaknya ini deh yang dijual, kunci aja deh resepnya ini gitu.
1: Sebenarnya waktu itu tuh kita emang harus dikejar target ya kak, karena kita harus ngefixin apa nih brand kita, apa produk kita itu kayaknya sekitar satu mingguan kak. Satu minggu
0: keren
1: setelah
0: sih.
1: mata kuliah kita dikasih tugas itu, satu minggu kita riset, kita bikin apa, diskusi segala macem, sampai akhirnya yaudah kita oke nih, yuk kita kumpul, kita ke pasar, kita belanja, kita bikin, kita fixin dulu nih resepnya apa, udah mantep belum, kayak gitu.
0: Oke. Terus apa namanya, ini tuh kayaknya R&D-nya cepat karena mungkin dikejar target juga ya.
1: Benar.
0: Target tugas juga ya.
1: Benar banget.
0: Tapi akhirnya maksudnya gini, kan kalian gak ada basic sama sekali untuk masak nih semuanya gitu ya. Ini ada bantuan, bala bantuan dari mungkin mamahnya siapa gitu yang akhirnya nih pakai resepnya ini-ini aja, atau kayak bantuan media sosial?
1: Enggak kak, kita benar-benar sendiri dan bantuan dari media sosial aja sih. Jadi kita riset kayak dari resep-resep, oh di sini pakai ini, di sini pakai ini, sampai akhirnya kita fix resep kita kayak gini gitu.
0: Oke. Dan dirasain juga enak gitu ya?
1: Iya benar, udah pas gitu.
0: Nah terus dari tugas ini berarti tugas sudah selesai?
1: Sudah selesai.
0: Sudah dinilai juga?
1: Iya, sudah menjalankan Entrepreneur Day kita itu.
0: Oke.
1: Jadi sudah selesai.
0: Entrepreneur Day-nya berarti di kampus ya? Wilayah kampus ya?
1: Iya, di kampus kemarin tanggal 1 Juli.
0: Baru banget selesai
1: baru
0: 1
1: banget,
0: Juli.
1: Banget.
0: Terus pas lagi market day, respon dari para pembeli gimana teman-teman di kampus?
1: Jujur seneng banget Kak, karena jadi sebelum Entrepreneur Day itu kita udah jualan duluan gitu kak. Kan karena kayak ini kan si Bunggo ini apa sih gitu kan. Dan biasanya F&B makanan itu identitasnya warnanya kuning, merah
0: gitu
1: kan.
0: Gitu ya.
1: Dan kita tuh biru, kita tuh ngebiru banget. Nah makanya kita bikin beda dan kita harus branding dulu nih si Bunggo itu tuh apa, makanan apa. Itu tuh bahan bakunya apa gitu kan. Nah jadi selain kita jualan nantinya di Entrepreneur Day, kita itu juga bikin konten. Kita bikin-bikin konten dulu, kita branding dulu. Kita sebagai mahasiswa nih, kita diwajibkan ada tugas, kita bikin usaha segala macam. Sampai akhirnya kita ikut bazar-bazar. Di CFD Depok.
0: Tapi bazar-bazar itu keinginan kalian sendiri atau termasuk tugas juga nih?
1: Enggak, itu keinginan kita sendiri. Jadi selain kita nge-branding, kita juga memutar untuk mencari modal lebih banyak ya kan. Jadi kita ikut bazar-bazar, terutama waktu itu kita ikut CFD Depok. CFD Depok itu pertama kali kita ikut. Di situ kita meledak rasa senengnya karena kayak awalnya kita tuh pressure ya, kayak okay, ini mahasiswa, iya makanan baru, namanya juga apa, bunggo gitu kan. Sampai akhirnya ternyata pertama kali kita ikut CFD, kita benar-benar sampai kewalahan, sampai kita udah kehabis, sebelum CFD selesai kan biasanya jam 9 ya selesai. Itu kita out. Udah selesai sebelum, iya kita sold out sebelum CFD selesai.
0: Wow, dan keren itu, banget sih.
1: Wow, kita benar-benar gila ini seneng banget loh kita gitu sebagai mahasiswa yang baru mulai langsung kita diserbu orang-orang gitu.
0: Harganya berapa sih dijualnya?
1: 12.000.
0: Oh, 12.000, ramah di kantong juga beneran ya.
1: Bener.
0: Ini produk dari karena mahasiswa awalnya, yang harganya juga mahasiswa banget.
1: Bener, karena awalnya kita menyesuaikan market kita itu di kampus, Kak. Jadi kayak kita menyesuaikan market kita di kampus dulu nih untuk mahasiswa kayak berapa ya yang cocok di kantong mahasiswa gitu. Sampai akhirnya kita benar-benar menetapkan harga kita di 12.000.
0: Tapi harga 12.000 masih dapat untung kan?
1: Masih dong tetapnya.
0: Ah, oke. Okay. Takutnya karena buat apa namanya? Buat tugas udah deh enggak apa-apa, kita bakar uang dulu deh gitu.
1: Enggak.
0: Jadi di sini juga awal kalian untuk berbisnis dari tugas gitu ya. Nanti mau tanya-tanya lagi lebih lanjutnya Bunggo bakalan dibawa kemana. Nanti kita lanjut lagi bio, kita break dulu sebentar ya. Buat teman Bro 2 yang mau tanya-tanya boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Ditemenin barengan sama Yvonne di UMKM Connect. Masih barengan sama Bio, owner dari Bunggo. Halo Bio.
1: Halo Kak Yvonne.
0: Berawal dari tugas kampus ya. Terus akhirnya gimana nih? Karena kemarin kan udah penilaian nih tanggal 1 Juli ya. Udah yep, 9 betul. Hari berlalu. Terus owner dari Bunggo, 4 orang ini mau ngebawa Bunggo akhirnya diseriusin atau gimana nih?
1: Banyak yang bertanya nih kayak Bunggo ini akhirnya arahnya kemana ya gitu. Sebenarnya saat ini kita masih fokus dulu menyelesaikan kuliah kita. Karena kita minggu depan mau UAS.
0: Semangat.
1: Terus juga kita di bulan Agustus kita diwajibkan magang dari kampus kita.
0: Oke.
1: Jadi kayaknya Bunggo ini emang belum aktif di setiap harinya kayak di ruko seperti biasa. Tapi kita akan fokus kayak di setiap minggunya kita masih ikut bazar-bazar gitu dulu Kak.
0: Oke. Tar dulu nih bentar. Di ruko seperti biasa. Jadi kalian udah nyewa ruko juga?
1: Betul.
0: Jadi gimana? Ini baru banget nyewa ruko atau dari sebelum apa namanya dinilai sama kampus kalian udah kayak yaudah yuk jualin yuk.
1: Sebelum ini Kak, sebelum Entrepreneur Day kemarin kita udah kayak pindahan ke ruko. Jadi udah setiap harinya kita buka sama sambil kita ya restock bahan baku sih Kak gitu. Sama
0: di daerah mana nih?
1: Di Sukatani Depok.
0: Oh di Depok juga, ini berarti ownernya memang satu domisili di Depok?
1: Enggak jujur, kita semuanya jauh-jauh.
0: Di mana aja?
1: Jadi rukonya itu ada di Sukatani Depok, itu di tempatnya Indah Febrianti.
0: Oh oke.
1: Terus kalau aku itu rumahnya di Cibubur. Terus kalau Ahmad Darajatul Kuswa, dia rumahnya di Bekasi. Dan yang satu lagi, Adis rumahnya di Sawangan.
0: Ini mental-mental semua kayak, jauh sih.
1: Bener banget, jadi kayak jauh ujung ke ujung gitu Kak.
0: Terus kenapa kamu memilihnya untuk kayak, yaudah yuk kita coba mulai ruko di Depok deh gitu?
1: Karena kayak kita kan masih fokusnya ke CFD Depok juga ya Kak. Jadi kita masih mencari yang lebih dekat dulu nih dari ke tempat yang kita biasanya mau buka booth gitu.
0: Oh oke. Dan setiap hari udah buka? Ganti-ganti udah, ada yang jaga atau buka, gimana? Kak. Atau udah ada karyawan juga?
1: Belum ada karyawan sih Kak, masih kita berempat ini aja yang jaga.
0: Jadi apa namanya untuk piketnya gimana nih piket jaganya?
1: Kita berempat itu nginep di ruko.
0: Oh, setiap hari?
1: Enggak setiap hari sih Kak, tapi ada tutupnya juga. Tapi untuk saat ini kita masih tutup dulu karena kita mau menyelesaikan UAS-UAS yang diwajibkan dulu gitu.
0: Oh oke, okay. Nah kalau sewa rukonya kamu langsung per satu tahun atau gimana?
1: Enggak sih Kak, kayak masih dalam jangka waktu yang pendek aja.
0: Oh, dalam jangka waktu yang pendek. Oke. Okay. Nah, yeah. Mungkin buat teman-teman ada kepikiran juga nih mau ngajak temannya buat kita bikin usaha yuk apa gitu bareng-bareng gitu. Ini dari awal tuh apa sih prepare-nya apa aja yang kamu siapin, boleh dirinci gak sih? Apalagi kan kamu basicnya punya teori tentang bisnis gitu ya. Terus sama prakteknya dijalanin sesusah itu gak sih?
1: Sebenarnya ya Kak untuk persiapan kita itu tuh cuman basically dari untuk kewajiban tugas aja sih ya sebenarnya gitu kan. Tapi kalau orang-orang pada bilang Gen Z itu stuck-nya di coming soon, tapi kalau kita ini itu kayak waktu kita kan diwajibkan ya tugas, jadi kita harus menjalankan nih. Nah di saat kita kayak nge-branding di TikTok, kita bawain produk kita untuk cobain nih Bunggo, coba-cobain dulu nih Bunggo gitu-gitu kan, dan kita kenalin ke wilayah kampus sampai akhirnya kita dapat feedback di konten-konten kita gitu, di branding-brandingan kita. Kita jadi kayak semangat nih, semangat kita jadi lebih kebakar lagi gitu. Sampai akhirnya ya itu sebelum Entrepreneur Day yang sebenarnya project kita hanya di Entrepreneur Day, kita lakuin sebelum itu kayak CFD, kita buka ruko. Jadi karena kita dapat feedback dari pelanggan kita gitu, kayak ih kontennya seru, ih suka deh kayak pertemanannya gitu-gitu. Jadi kita kebakar lagi nih semangatnya sampai akhirnya yuk kita buat bunggo ini nggak cuma buat tugas gitu, kita seriusin bunggo ini gitu.
0: Oke, berawal dari netizen yang bilang kok seru banget ngelihatnya gitu ya, dapat tanggapan positif yang akhirnya itu justru jadi semangatnya kalian lagi buat ngebangun bunggo ini bukan cuma tugas gitu ya. Karena terlihat juga sih di Instagramnya, aku baru ngintip ya. Kalau TikTok aku belum ngintip konten-kontennya. Cuma kalau di Instagram tuh niat sih, emang benar-benar Gen Z yang ngebentuk gitu ya. Tapi biasanya ada orang yang bilang katanya kalau bisnis tuh nggak usah sama teman, nggak usah sama saudara deh gitu. Nah kalian merubah stigma itu di masyarakat luar sana gitu ya. Di sepanjang perjalanannya bunggo ini ada gak sih percik-percik kecil dari kalian, kayak beda ide, terus ada berantem-berantemnya, kayak gitu-gitu ada gak sih?
1: Jujur kalau untuk percik-percikan itu tadi, itu pasti ada ya kak, karena apalagi kita 4 orang dengan isi kepala yang berbeda, harus dijadikan satu untuk ngebangun sebuah bisnis, itu pasti gak gampang kan. Kalau untuk kayak masalah-masalah beda pendapat gitu-gitu, kita sering banget. Cuman kita tidak menjadikan itu suatu hal yang untuk bunggo ini jadi berhenti gitu. Enggak, ya kita harus diskusi lagi. Kita sering kayak ini bagusnya apa, resikonya gimana, kayak gitu. Terus juga kalau misalnya kita juga ada momen-momen di mana yang satu bad mood, yang satu capek, yang satu lagi ada kerjaan lain, itu kita ya udah kita saling sharing aja, kayak nggak itu bukan jadi problem
0: saling
1: utama,
0: memahami gitu ya.
1: Bener banget, kita bukan jadi problem kayak abis itu bete-betean yang bengkak-bengkak, enggak sih kak.
0: Oke, jadi bisa diatasi masalah-masalah itu gitu ya. Jadi mungkin karena pertemanan juga udah lama kenal dibanding dengan berbisnis bareng gitu ya. Jadi kayak ya udah saling ngertiin aja gitu ya. Akhirnya terus ke depannya nih Bio pengen tahu deh big dream dari kalian berempat pengennya bunggu seperti apa ke depannya.
1: Oke, kalau big dream dari kita itu adalah kita pengen banget memperluas pasar bunggo, nggak cuman di sekitaran kampus, nggak cuman di sekitaran bazar, tapi kita benar-benar juga pengen jadiin bunggo ini sebuah franchise kak. Jadi kita pengen bunggo ini tetap berjalan, pengen jadi yang lebih besar, lebih baik lagi gitu. Jadi mungkin untuk langkah kecil sekarang ini kita masih banyak perubahan, masih banyak riset juga, masih banyak evaluasi. Tapi untuk big dream kita itu tadi, kita pengen bunggo itu juga jadi lebih besar lagi daripada sekarang.
0: Amin. Tapi gimana nih buat kita-kita yang ngiler pengen bunggo? Karena jadwal aja. Pastinya belum ada ya. Jadwal pastinya belum ada. Terus kalau misalnya tiba-tiba mau pesan gimana nih?
1: Kalau misalnya untuk pesan dadakan ya, kita itu masih bisa menyediakan lewat DM. DM di sosial media kita, Instagram atau TikTok itu masih bisa. Dan kita juga sebentar lagi akan ada untuk di marketplace kayak GoFood gitu, GrabFood gitu, itu akan ada di situ. Tapi mungkin karena kita nanti akan ada kehalang magang itu tadi, yang kita harus full 3 bulan, jadi ya mungkin kita nggak offline di ruko, tapi kita akan ada di online gitu kak.
0: Oke, jadi masih bisa untuk menikmati bunggo walaupun owner-ownernya lagi sibuk magang ya.
1: Benar.
0: Magangnya di RRI aja bisa gak sih biar bisa pesen terus?
1: Info magang.
0: Oke, apa namanya Bio, buat teman-teman yang mungkin pengen mencicipi bunggo juga nih, terus kayak pengennya bisa dikirim ke luar kota gitu, yang aman kan frozen, frozennya ada atau enggak?
1: Untuk frozen saat ini kita belum menyediakan kak, karena kita masih khawatir sama banyak resiko-resikonya ya, tapi mungkin doain aja ke depannya bunggo juga bisa dicobain di berbagai tempat gitu, atau kayak ya lewat franchise yang akan kita buat nanti gitu kan.
0: Oke, mantap deh, belum lulus tapi sudah mau mematangkan bisnisnya bareng gitu ya, salah satunya bikin franchise, big dream-nya semoga tercapai ya buat Bio dan kawan-kawan. Salam buat teman-teman yang lainnya, sukses terus, UASnya semoga lancar, dapat tempat magang yang membuat kamu lebih berkembang lagi ya.
1: Amin. Siap.
0: Terima kasih sharingnya.
1: Terima kasih.
0: Bye
1: bye. Terima kasih semuanya.
0: Itu dia teman Pro 2, Bunggo barengan sama Bio, salah satu ownernya. Kalau misalnya kamu pengen intip media sosialnya bisa di @bunggo.officials ya.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza. Info pertama. Kabar perdana datang dari inovasi menarik di dunia industri musik dan alih suara global. Lagu tema orisinal untuk film animasi populer Moana, versi bahasa Indonesia dipastikan akan tampil beda dan juga mengangkat keindahan dialek khas Indonesia Timur. Langkah kreatif ini diambil untuk memberikan warna baru yang segar sekaligus memperkuat representasi kekayaan budaya Nusantara dalam proyek adaptasi internasional. Berita selanjutnya, resmi rilis cuplikan perdana film animasi Avatar, siap tayang di akhir Juli. Beralih ke kabar yang sangat dinantikan oleh para pecinta sinema dan animasi dunia, cuplikan perdana atau trailer resmi dari film animasi layar lebar Avatar akhirnya resmi dirilis ke publik. Bersamaan dengan konfirmasi jadwal tayang pada akhir Juli ini, video berdurasi singkat tersebut langsung memicu kehebohan masif di media sosial. Info selanjutnya, informasi terakhir datang dari kebijakan strategis pelestarian sejarah bangsa. Kementerian Kebudayaan secara resmi menggagas program khusus bertajuk Film Narasi Kepahlawanan Indonesia 2026. Program ambisius ini dirancang sebagai wadah sekaligus stimulus bagi para sineas tanah air. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Sore Ceria.
0: Info Pro 2. Waktunya kamu ditemenin Fajar Permana Putra dan Desi Aldiana di Sore Ceria.
1: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kali ini sore cerianya gak ditemenin sama Fajar sama Desi dulu ya, tapi ditemenin sama Oza selama kurang lebih sampai jam 7 malam nanti. Gue bakal nemenin lo dengan topik-topik dan seru dan juga obrolan yang seru nanti di jam 4 sore pastinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, sampai jam 7 malam nanti. Oke.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria teman Pro 2. Masih barengan Oza nih sampai jam 7 malam nanti ya. Buat kamu teman Pro 2 yang kemana-mana naik kereta ya teman Pro 2. Apalagi buat kamu yang suka turun di stasiun karet. Ini mulai per 28 September 2026, ini penumpang KRL stasiun karet akan dialihkan ke stasiun BNI City nih teman Pro 2 ya. Catat tanggalnya ya, mulai dari 28 September 2026 ini seluruh aktivitas naik dan juga turun penumpang KRL yang selama ini melalui stasiun karet ini akan dialihkan ke stasiun BNI City sebagai bagian dari proses integrasi kedua stasiun. Jadi dalam skema yang baru ini ya teman Pro 2, ini area stasiun karet akan difungsikan sebagai concourse atau ruang penghubung menuju stasiun BNI City. Dan KAI juga menyiapkan travelator ber-AC agar perpindahan penumpang menjadi lebih nyaman, aman dan juga terlindung dari cuaca nih teman Pro 2. Jadi integrasi ini merupakan bagian dari upaya KAI untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik di kawasan pusat Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Post Malone, teman Pro 2 dengan Sunflower ya, yang juga waktu itu menjadi soundtrack dari soundtracknya Spider-Man. Tapi ngomongin soal Spider-Man nih yang bakal tayang di tanggal 31 Juli nanti, teman Pro 2, ini kabarnya for revenge ya, dikabarkan akan menggarap original song untuk film Spider-Man terbaru nih, teman Pro 2. Jadi kabar yang sedang ramai di media sosial ini sukses menarik perhatian para pecinta musik dan juga penggemar Spider-Man. Dan band 4Revenge ini dikabarkan berpeluang mengisi original song untuk film Spider-Man Brand New Day. Dan spekulasi tersebut muncul setelah warganet menemukan beberapa petunjuk di media sosial 4Revenge, mulai dari penggunaan GIF Spider-Man hingga cuplikan lagu baru yang diunggah oleh sang vokalis nih. Kita lihat aja, teman Pro 2, apakah 4Revenge akan menjadi pengisi soundtrack di film Spider-Man terbaru untuk wilayah Asia, teman Pro 2 ya, ataukah tidak. Tapi yang pasti ditunggu adalah Spider-Man Brand New Day di tanggal 31 Juli nanti bakal segera dirilis. Dan trailernya itu keren banget, ada Punisher, ada Hulk, dan masih banyak lagi, teman Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca nggak makin absurd.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Teman-teman terbaik kamu, Hindia teman Pro 2 dengan evaluasi. Tapi kalau cewek cantik yang satu ini teman Pro 2 nggak perlu dievaluasi ya, karena ini sana dari grup Twice nih, ini dikonfirmasi akan memulai debutnya sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyanyi.

baru bagi Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan. Dan sebelumnya Sana dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut pada 2015 di bawah naungan JYP Entertainment. Kita tunggu aja nanti filmnya teman Pro 2 akan jadi seperti apa. Harusnya sih bagus ya secara Sana yang main dan juga aktor Jepang gitu loh yang main ya. Gue juga belum tahu genrenya seperti apa nanti filmnya. Tapi mudah-mudahan bisa tayang di Indonesia.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Dan Mas Adifa, teman Pro 2, penyanyi pendatang baru di belantika musik Indonesia nih, dengan single pertamanya Jatuh Lagi Benci Lagi. Tapi sekarang kita tidak akan jatuh dan tidak akan benci, karena seperti biasa di hari Jumat di jam 4 sampai dengan jam 5 gue bakal ngobrol-ngobrol bareng sama anak-anak muda yang berprestasi nih. Kali ini masih muda sih menurut gue dia. Dia salah satu drummer yang kontennya mungkin udah warawiri di TikTok, Instagram, atau mungkin YouTube kamu, teman Pro 2. Dan sekarang gue udah barengan sama Iqbal. Halo Iqbal.
1: Mas Oza.
0: Halo teman Pro 2. Apa kabar Iqbal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Kayaknya habis syuting nih ya.
1: Yoi.
0: Yoi. Lagi sibuk apa sih Iqbal? Selain main ya, drum ya?
1: Ya sekarang masih manggung terus. Manggung sama Ari Lasso.
0: Iya.
1: Ya Ari Lasso sih sekarang yang lagi touring terus ya.
0: Sama Ari Lasso. Sama bikin-bikin konten aja nih.
1: Ya sama syuting konten. Ya daily-nya sih syuting konten, terus weekend-nya manggung.
0: Oke.
1: Terus sama sekarang ada aktif juga, gue menjalankan komunitas namanya Main Drum Bareng.
0: Main Drum Bareng.
1: Betul.
0: Jadi main drum tuh bareng-bareng berarti ya, gak sendiri-sendiri.
1: Iya dong.
0: Tapi sebelum kita ke main drum bareng, ini menurut lo kalau buat anak-anak zaman sekarang tuh jadi drummer tuh masih worth it gak sih men?
1: Banget, worth it banget.
0: Kalau di zaman dulu kan mungkin, wah wow, main drum, wah ceweknya banyak nih ya kan, cewek-cewek banyak fans nih.
1: Terus sekarang tambah banyak
0: lagi. Tambah banyak lagi ya. Tapi masih worth it gak sih men jadi drummer tuh sekarang?
1: Masih banget, masih worth it sekali. Yang pertama kan drum itu alat musik yang paling mudah buat dipelajari.
0: Iya.
1: Paling mudah dari semua alat musik itu paling mudah drum. Gue bisa ngajarin orang 1 menit 2 menit itu udah bisa main drum. Karena saking mudahnya. Terus peluangnya juga semakin banyak sih ya. Peluang karirnya tuh sekarang jauh lebih banyak daripada dulu ya.
0: Iya. Tapi kalau
1: ya mungkin dulu kalau main drum itu kita cuman taunya oke, kita bikin band terus keluarin album, ya udah tunggu terkenal apa enggak gitu ya. Tapi kan kalau sekarang enggak. Kalian udah mungkin udah ada yang beberapa tahu gitu ya. Kalau kalau lu jadi drummer, lu bisa juga jadi session player kayak gua
0: Bener.
1: Ini.
0: Bener. Dan juga mungkin bisa jadi content creator juga ya. Enggak mesti harus jadi drummer tok murni main ngeband gitu.
1: Betul, jadi ya kalau zaman dulu kita ngebayanginnya kalau ngedrum itu untuk sebuah band, tapi kalau sekarang enggak, kita bisa jadi session player, kita bisa jadi content creator, banyaklah, kita bisa jadi pengajar.
0: Oke, nah kalau dari lo sendiri Bal, lagu pertama yang lo bisa drumnya itu lagu apa? Indonesia?
1: Ini tau gak lagu ini? Duh. Tak duk duk duk tak.
0: Wah, Sila on Seven. Bila kau tadi sampingku. Asik. Kalau lagu Indonesia, kalau itu pertama. Kalau lagu internasionalnya siapa? Lagu baratnya siapa?
1: Lagu barat ya. Lagu barat tuh ini Red Hot Chili Peppers, Give It Away.
0: Oke, yang ada nge-rapnya.
1: Give it away now.
0: Oke. Itu lagu internasional yang pertama kali lo bisa.
1: Iya.
0: Dan ya, lagu Indonesianya Sila on Seven, Bila Kau Tak Di Sampingku. Kenapa? Kenapa lu pertama kali tertarik sama lagu yang itu, Bal? Bila Kau Tak Di Sampingku.
1: Ya, mungkin zaman itu lagu itu lagi di mana-mana ya, diputer di mana-mana. Jadi ya gue terpengaruh aja sama lagu itu karena di mana-mana.
0: Oke. Jadi
1: sebenarnya enggak pernah yang belajar spesifik gitu sih, enggak pernah. Cuman otomatis jadi bisa. Karena saking seringnya lagu itu di mana-mana gitu kan.
0: Tapi kalau lu dulu awal kali belajar main drum tuh belajar kursus. Kalau zaman dulu kan kursus ya. Ada kursus musik Cik, misalkan ada Farabi. Nah kalau lu tuh awalnya tuh gimana bisa, kok gue tiba-tiba bisa jadi pemain drum gitu loh. Terus ada bakat kalo, gitu.
1: Kalau gue sebenarnya disuruh sama keluarga. Jadi dulu kakek gue berpesan kalau gue lahir, gue harus jadi musisi.
0: Okay.
1: Karena semua keluarga gue tuh music lovers lah, tapi gak ada yang bisa main musik.
0: Oke.
1: Nah, begitu gue lahir, gue yang diharapkan untuk jadi musisi.
0: Oke, dan akhirnya berhasil ya?
1: Dan akhirnya ya beneran dari kecil kan gak punya pilihan selain main musik. Jadi ya emang gue harus total jadi musisi, sampailah sekarang gitu ya.
0: Dan alat musik pertama yang lo pilih langsung drum.
1: Iya, drum.
0: Kenapa drum?
1: Karena bentuknya ya, bentuknya kan menarik buat anak-anak kecil ya. Ya bulat-bulat gitu, terus dipukul-pukul, ya kan? Ya lebih playable lah kalau buat anak kecil kayaknya.
0: Oke, dan akhirnya lo memilih drum untuk jadi jalan hidup lo sekarang ya?
1: Iya, iya banget.
0: Dan lu gak, maksud gue gak kantor, gak ada kantor-kantor kan selain main drum? Apa main drum aja? Murni 100% main drum?
1: Main drum aja.
0: Wow. Gua main drum aja sih. Jadi teman Pro 2, dengan main drum lu bisa hidup ternyata, Bal, ya?
1: Bisa
0: hidup. Banget hidup teman Pro 2. Jadi
1: barusan kemarin bikin konten itu, bisa hidup gak dari main drum doang? Karena orang-orang banyak banget yang nanya sama gue,
0: yeah?
1: Masih bisa gak sih bang hidup main drum dari tahun-tahun kayak begini gitu? Bisa banget.
0: Oke, jadi pemasukan pemain drum itu banyak ya teman Pro 2, bukan hanya soal ngebandnya aja, bisa ngajar, bisa dari konten, dan masih banyak lagi. Tuh. Tapi kalau soal main drum bareng nih, ini apa yang lo rencanakan, apa yang lo ingin buat dari main drum bareng ini? Cita-citanya apa sih, Bal?
1: Cita-citanya main drum bareng ini sebenarnya gue pengen membuat culture orang itu gak cuman didengerin, tapi harus bisa mendengarkan juga.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu, idenya ini, main drum bareng ini, gue tuh waktu itu ke Amerika ya. Ke Amerika, gue sempat tinggal di sana tahun 2024. Nah, ada salah satu exhibition musik terbesar di dunia namanya NAMM Show. Terus gue ke area drumnya.
0: Oke.
1: Okay. Dan itu gede banget ya. Terus seru banget waktu itu di area drum itu tuh seru banget. Nah, ini apa yang bikin seru ya? Apa yang bisa bikin orang sampai
0: antusias,
1: excited, yang sampai joget-joget gitu padahal dengerin suara drum doang. Ternyata kan di situ ada banyak sekali drum. Itu mereka mainnya bareng.
0: Oke.
1: Okay. Gak ada yang main sendiri-sendiri. Bayangin coba kalau 10 drummer aja mainnya beda-beda, pasti puyeng kan kepala.
0: Bener.
1: Nah ini karena mereka mainnya bareng-bareng, saling ngedengerin depan, belakang, kiri, kanannya, jadinya tuh asik.
0: Oke.
1: Jadinya asik banget. Nah makanya itu gue langsung terinspirasi kan, wah seru juga ya ternyata kalau main bareng begini. Karena kalau gitaris itu kan biasa ya main berdua, main
0: bertiga. Iya, bener.
1: Biasa. Nah tapi kalau drummer itu kan untuk mendengarkan, untuk sebenarnya penting banget kan. Karena drummer itu kaki sama tangannya sangat-sangat berpengaruh.
0: Benar.
1: Misalnya kayak gitar, keyboard, bass itu kan based on volume. Kalau mau kenceng, mau kecil, itu kan based on volume di alatnya mereka ya. Kalau drummer, volumenya itu ada di tangan dan kakinya mereka sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Nah, makanya itu kita tuh sebenarnya sebagai drummer tuh penting banget buat mendengar.
0: Oke.
1: Misalnya kayak, oh, suara drumnya kencang banget nih. Gimana cara nuruninnya? Ya berarti harus dari kitanya kan?
0: Iya.
1: Nah inilah gunanya gue bikin main drum bareng supaya teman-teman tuh lebih aware mendengarkan kiri kanan, depan belakang.
0: Alright.
1: Nantinya kalau mereka berpartnership, bekerja sama dengan band, udah itu tuh udah bukan hal yang baru lagi buat mereka.
0: Oke, jadi seperti itu ya. Itu apa namanya, awalnya tuh Iqbal bikin main drum bareng tuh seperti itu. Tapi misalkan banyak teman Pro 2 nih, atau mungkin anak-anak kalau zaman dulu kan dimulai dari kecil ya, Bal, ya, main drum tuh.
1: Yes.
0: Dari SD, SMP. Nah ini kalau mereka pengen ikutan, di situ mereka bakal dapat apa aja tuh, Bal? Apakah mereka dapat pelatihan juga, atau tips and trick cara main drum untuk pemula, atau bagaimana?
1: Nah, gue setiap bulannya ada yang namanya kelas main drum bareng.
0: Oke.
1: Okay. Ini kelas main drum bareng itu adalah tempat kita belajar. Belajar. Jadi satu kelas itu ada 12 drum set dan 12 orang.
0: Wow.
1: Belajar bareng. Nah. Sorry.
0: Nah, tuh kan tuh. Terus, Bal. Jadi ada 12 drum set untuk belajar bareng.
1: Iya, jadi kita belajar bareng-bareng. Yang mana kan biasanya kita cuman one on
0: satu,
1: one
0: satu,
1: aja.
0: Satu-satu,
1: iya. Ya, tapi kali ini gue dalam satu ruangan itu ada 12 orang dan 12 drum set.
0: Okay.
1: Dan ini udah ya berjalan lumayan lama lah ya. Dari tahun lalu gue bikin kelas main drum bareng ini terbuka untuk semua kalangan, even yang newbie yang baru pertama kali megang drum, itu ada kelasnya tersendiri. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng. Nah, lebih kelihatan gitu. Di sini tuh kayak yang mana yang bisa ngedengerin, yang mana yang nggak bisa dengerin, yang mana yang bisa bekerja sama, yang mana yang nggak bisa. Di sini tuh kelihatan banget kalau yang awal-awal. Tapi semakin sering mereka ikut, mereka udah semakin paham kan caranya beradaptasi bareng-bareng ini. Dan gua sudah menyediakan drum setnya. Teman-teman tinggal bawa sticknya
0: Stick,
1: aja.
0: oke. Okay.
1: Yang mau ikutan, follow Instagram @maindrumbareng. Nanti ada registrasinya di situ. Karena kuotanya emang setiap bulan tuh selalu terbatas.
0: Oke, jadi misalkan kalau kita mau ikut bulan ini, bulan depan itu harus terus daftar terus ya, berarti Bal ya?
1: Ya,
0: Jadi kuotanya kalau
1: sebulan sekali.
0: per bulan tuh berapa berapa anggota Bal yang bisa ikutan di apa namanya?
1: Ya,
0: Main drum bareng.
1: satu kali sesi aja minimal kayak 60 orang ya. Satu kali sesi, maksudnya satu set, kan kita sebulan sekali ya. Dalam sebulan sekali itu minimal 60 orang yang ikutan.
0: Oke. Jadi terbatas sebenarnya juga ya.
1: Terbatas, terbatas.
0: Dan kalau boleh tahu mungkin buat teman Pro 2 yang pengen join ya atau mungkin masih apa namanya masih malu-malu gitu. Kalau mau join itu caranya gimana, Bal? Untuk main ke main drum bareng apalagi mungkin fans lo banyak nih ya dari anak-anak muda nih, anak-anak ABG ya kan. Wah, gue pengen nih di coaching sama Iqbal gitu. Berarti bisa ikut di main drum bareng ya.
1: Ya, ikutan di situ di main drum bareng.
0: Dan di situ bisa langsung registrasi, di situ juga ada WhatsApp-nya berarti ya.
1: Betul.
0: Dan bisa langsung ikutan di sana. Selain main drum bareng, dapat coaching dari lo. Kalau ikutan main drum bareng, itu dapat apa lagi, Bal? Apa sih benefitnya? Selain ketemu Iqbal gitu, drummer papan atas Indonesia ya kan? Wih. Gimana gimana, Bal?
1: Ya. Kalau di main drum bareng itu menemukan experience yang baru ya dalam bermain drum.
0: Iya. Yeah.
1: Terus kita juga bisa merasakan yang namanya bareng-bareng itu kan pasti beda ya, apalagi kalau yang kelas main drum bareng gitu. Kiri kanannya udah bisa, terus kayak dia belum bisa tuh ada sedikit jiwa kompetitifnya tuh.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, iya.
1: Lebih
0: yeah.
1: Termotivasi lagi.
0: Iya,
1: yeah,
0: iya, yeah, iya, yeah. Benar.
1: Begitu. Terus juga kita tuh lebih banyak prakteknya. Jadi ibarat kayak kedatang ke gym. Gym, masuk langsung praktek 1,5 jam belajar sampai selesai. Itu lebih banyak prakteknya
0: Oke.
1: daripada ngomong-ngomongnya.
0: Oke.
1: Jadi ini bener-bener sebuah apa experience belajar drum yang beda
0: Beda.
1: banget.
0: Rame-rame ya. Bareng-bareng.
1: Rame-rame.
0: Tapi kalau selain itu mungkin ya pastinya masuk konten lo juga dong ya.
1: Iya.
0: Iya dong, pasti masuk masuk konten lo. Dan mungkin buat teman Pro 2 nih, gue juga mau tanya sama Iqbal, mungkin sedikit rahasia dapur ya. Kalau misalkan kita jadi drummer, kita bisa sukses jadi session artis, itu kira-kira dapat berapa sih, Bal, bayarannya, Bal? Mungkin banyak kan, wah gila lo, gue pengen jadi drummer nih. Jadi gue pengen, ah kira-kira kalau gue jago, gue bagus, attitude gue bagus, gue bisa session player di artis-artis tuh kira-kira benefitnya gue dapat berapa ya? Itu kan bisa jadi motivasi juga ya, men. Maksudnya ternyata se-worth it itu. Apakah mungkin sebulan lebih dari UMR Jakarta atau bagaimana? Menurut lu gimana, Bal?
1: Ya
0: kisinya aja.
1: Kalau gini, soalnya yang tadi kita bilang sumber penghasilan jadi drummer itu sekarang banyak banget.
0: Banyak
1: nah,
0: banget.
1: Sekarang kita tinggal yang mana yang mampu kita jalanin. Misalnya kayak ngajar drum,
0: okay.
1: itu kan salah satu sumber penghasilan juga.
0: Bener.
1: Terus perform, mungkin orang awam lebih taunya kalau main musik itu cuman apa namanya, cuman tahu perform aja, perform dapat duit. Terus kayak konten kreator tuh sebenarnya juga sangat-sangat menghasilkan. Ada orang yang jadi musisi dan dia dedicate hanya untuk konten kreator. Ada banget.
0: Ada banyak
1: dan
0: sekarang.
1: Dan dia nggak mau manggung,
0: yeah.
1: katanya capek. Tapi ya kalau ngelihat kehidupannya bener-bener apa namanya, bener-bener sangat enak gitu ya, sangat enak. Terus apa lagi ya yang bisa banyak lah, banyak banget sekarang, banyak banget. Sekarang tinggal gimana caranya kamu bisa melakukan itu atau enggak.
0: Oke.
1: Ya semakin banyak juga possible skill yang bisa kamu lakukan, semakin banyak juga penghasilannya. Semakin sedikit possible skill yang kamu bisa, semakin sedikit juga peluang pemasukan yang kamu dapatkan.
0: Okay. Dan juga menurut gue kalau drummer itu
1: kalau
0: lebih
1: drummer itu bisa
0: lebih ke expose ya, misalkan drummer-drummer muda tuh dibanding gitaris-gitaris muda tuh gue rasa lebih ke expose tuh pemain-pemain drum, bener gak sih Pak? Kalau kayak gitaris, basis muda tuh gak begitu terlalu
1: mungkin
0: terlihat ya.
1: Mungkin karena ada YouTube drum and drum kali ya,
0: bener, salah satunya itu. Jadi kalau gue lihat juga gue lihat seperti itu gitu, maksud gue banyak banget pemain-pemain drum baru tuh yang ke-expose kontennya juga, kalau misalkan masuk ke TikTok ataupun YouTube itu lebih banyak disukain gitu dibanding pemain bass misalkan atau pemain gitar gitu. Itu agak
1: betul,
0: sedikit berbeda karena drummer tuh punya spotlight sendiri, benar kata Iqbal tadi, karena alatnya besar sebenarnya. Jadi menarik untuk dilihat nih,
1: betul,
0: dia akan melakukan apa di permainannya. Tapi drum pertama lo apa Bal, kalau inget Bal? Drum Gramedia bukan?
1: Drum pertama.
0: Iya. Drum Gramedia.
1: Apa ya, drum apa ya? Drum pertama gua bantal guling.
0: Bantal
1: sama
0: guling.
1: Panci-panci. Sama panci-panci.
0: Iya, karena kalau kita latihan drum tuh bisa apa sih namanya, menghayal gitu Bal ya? Gak perlu ada drum ya kalau misalkan modalnya belum ada. Tapi drum pertama lu masih ingat gak?
1: Mereknya Maxton. Udah gak ada kayaknya ya.
0: Iya, itu kayak drum Gramedia
1: Udah
0: deh
1: gak
0: kalau
1: ada
0: itu
1: lah.
0: deh. Drum yang ada di Gramedia. Gue dulu beri drum pertama kali di Gramedia, teman
1: Drum
0: Pro 2.
1: Jadul banget itu.
0: Namanya Maxton kalau gak salah. Maxton apa
1: Oh
0: Ayo,
1: iya.
0: Ayotle gitu, gue lupa. Itu jadi dulu beli itu buat belajar basic drum. Dan akhirnya ya drum juga membawa gue ke industri radio, teman Pro 2. Memang gak lanjut main drumnya tapi lanjut ke dunia musik dan entertainmentnya. Nah itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen main drum, pengen
1: Betul.
0: jadi pemain drum yang benar-benar sah nih, pemain drum ya, bisa ikutan ke
1: Yep.
0: main drum bareng. Itu pendaftarannya berapa sih Bal? Kalau boleh tahu Bal? Boleh disebutin gak sih di sini?
1: Waduh, gua lupa.
0: Lupa ya?
1: Gua lupa jujur, daripada salah nanti mending tanya adminnya deh.
0: Nah, jadi buruan tanya adminnya.
1: Mending
0: Mungkin
1: tanya
0: buat
1: adminnya nanti,
0: orang tua juga yang
1: biar
0: pengen
1: lebih pasti.
0: anaknya main musik tapi berada di jalur yang benar ya, nggak macem-macem gitu, nggak terpengaruh sama hal-hal yang negatif, bisa ikutan kayak
1: Yap.
0: gini. Ya nggak Bal?
1: Betul,
0: Tapi
1: betul.
0: yang paling tua ada gak sih Bal? Yang
1: Semua orang boleh ikutan main drum,
0: umurnya
1: Bang.
0: udah tua gitu, ikutan di apa main bareng?
1: Ada.
0: Ada. Itu paling tua umur
1: Ada
0: berapa? Paling muda
1: yang
0: umur berapa?
1: tua, terus. Kayaknya yang paling tua tuh umur 50-an tahun lah ya.
0: Wow.
1: Dan itu dia ikut kelas newbie.
0: Wow.
1: Dulu katanya umur 10 tahun dia pernah belajar drum. Bayangin umur 10 tahunnya dia, sekarang dia umur 50.
0: Iya.
1: Tahun berapa tuh?
0: Iya. Dan lu tanya kenapa dia masih mau.
1: Dan baru ngedrum lagi umur 50.
0: Iya, kenapa dia masih ngedrum lagi? Kenapa, Bal? Lu sempat ngobrol nggak?
1: Ya karena dia ngelihat konten gue, terus dia jadi semangat
0: Iya.
1: buat main drum lagi, terus juga jadi pelepas stresnya dialah katanya gitu. Dan ini
0: Oke.
1: ibu-ibu, by the way.
0: Ibu-ibu. Wow, ibu-ibu
1: Ibu-ibu.
0: 50 tahun.
1: Dan gak tau ya, di main drum bareng tuh ada beberapa geng ibu-ibu gitu yang tiba-tiba random main drum aja gitu. Itu, wah, dia gak pengen jadi drummer profesional loh, enggak. Jadi sekedar
0: Hobi.
1: hanya hobi, hobi aja. Hanya
0: Oke.
1: pelepas stres tiap weekend aja, karena kalau main drum tuh katanya seru gitu, keringetan, terus ketemu sama anak-anak muda gitu kan, terus jadi berasa energik, berasa muda lagi, katanya mereka
0: Oke.
1: begitu.
0: Oke. Kalau paling kecil itu kan paling
1: Kalau
0: tua.
1: paling
0: Paling kecil umur berapa?
1: paling kecil umur 3 tahun 2 tahun ada kok.
0: 3 tahun 2 tahun udah bisa ikutan berarti.
1: Bisa bisa.
0: Oke. Tuh teman Pro 2. Jadi kalau
1: Ini gua
0: misalkan punya
1: pokoknya
0: anak
1: pengen
0: bisa
1: encourage
0: ikutan.
1: orang sebanyak-banyaknya buat main drum.
0: Oke, jadi semudah mungkin, setua mungkin, se apa namanya, seaneh mungkin, gas ya.
1: Boleh
0: Boleh
1: ikutan, boleh.
0: ikutan. Nah, nanti bakal Oza lanjut lagi
1: Yang
0: teman
1: penting
0: Pro
1: masih
0: 2.
1: possible buat main drum, boleh ikutan.
0: Sikat. Nanti bakal dilanjut lagi ngobrolnya. Gue puterin dulu nih beberapa lagu. Nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol bareng Iqbal, founder dari Main Drum Bareng teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, masih ngobrol-ngobrol santai nih sama Iqbal ya. Yo Iqbal. Drummer menurut gue salah satu drummer papan atas tier A di Indonesia. Iya enggak sih, Bal? Kalau menurut gue ya, yang banyak banget kontennya mungkin karena banyak kontennya ada Iqbal, ada Rio Alif, ada lagi siapa? Gue lupa yang anak Galaksi Bekasi tuh. Siapa yang dari idola cilik, Bal? Ray, ya. Ada Ray, ya, ya tiga drummer itu menurut gue rate-nya cukup tinggi ya teman Bro 2. Tinggi apa gak sih, Ben?
1: Siapa yang paling tinggi?
0: Siapa yang paling tinggi? Kayak lu deh yang paling tinggi. Tapi dari pengalaman lo jadi jadi session player banyak drummer ya, ini juga mungkin ada kaitannya. Kalau lo pengen jadi session player, itu caranya bagaimana sih, Bal? Apa sih yang harus jadi modal utama dari seorang drummer supaya bisa dipercaya sama artis-artis ya untuk jadi session player di show-nya mereka gitu, Bal?
1: Nah, ini dia yang kenapa gue juga tadi pengen bikin main drum bareng, karena di sini tuh tempat kita belajar komunikasi, belajar soft skill ya. Karena kita kan sibuk belajar skill dalam permainan drum kita ya. Kadang-kadang kita suka lupa gitu buat memperdalam soft skill kita. Gimana caranya kenalan sama orang? Gimana caranya bisa bergaul sama orang? Karena gini, kalau teman-teman ngelihat kita di panggung tuh kan cuma sejam dua jam kan sebenarnya. Nah, 18 jamnya, 20 jamnya yaitu kita hahihi nongkrong, makan. Nah, kadang-kadang tuh ada orang yang mencari orangnya asik dulu. Mainnya mah nanti belakangan. Yang penting mainnya ya enggak usah terlalu jago, enggak apa-apa, yang penting mainnya enak aja dan cukup bertanggung jawab. Terus orangnya asik buat diajak keliling-keliling, buat diajak touring. Ada yang mencari begitu. Nah, menurut gue itu tuh sebuah skill yang penting banget yang harus dimiliki kalau mau jadi musisi profesional. Komunikasi. Terus gimana caranya? Ya kalian harus masuk ke circle, ke orang-orang yang udah ada di industri. Lebih baik ke orang-orang yang lagi aktif-aktifnya di industri. Harus masuk ke situ. Caranya gimana ya, pendekatan lewat sosmed, pendekatan lewat komunitas, pendekatan lewat event lah, dimanapun itu yang gak sengaja mungkin ketemu gitu. Karena dulu gue melakukan ini sih, kan 2010 gue pindah ke Jakarta dari Kalimantan. Gue pendekatannya mulai dari sekolah musik. Di sekolah musik gue jarang susah dapat teman, karena emang belajar kan one on one ya, susah tuh. Terus ya udah, gue akhirnya ke komunitas. Akhirnya di komunitas punya banyak teman, kenal sama si A, B, C. Nah, setelah itu dari teman itulah mulai dapat rekomendasi. Terus bisa ikut audisi juga waktu itu. Waktu itu masih ada audisi ya. Masih ada audisi, gue ikut. Tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada audisi ya. Jadi memang beneran
0: link aja ya,
1: dipercaya dari word of mouth atau dari sosmed.
0: Oke.
1: Jadi atau dari ya itu tadi, word of mouth-nya kan bisa dari komunitas, bisa dari orang yang emang lo kenal di industri.
0: Jadi mungkin buat teman Pro 2, kalau misalkan lo join sama main drum bareng ya, itu juga bisa jadi salah satu batu loncatan untuk lo supaya dikenal sama musisi-musisi yang mungkin lagi mencari session player untuk drum ya. Siapa nih drummer-drummer baru? Karena kalau kita jago doang tapi kita nggak ada linknya, nggak keluar gitu loh, nggak ada pertemanan, hanya jago di studio aja ya, hanya bagus di studio aja juga nggak laris juga. Maksudnya nggak akan ya bisa jadi session player gitu. Gitu teman Pro 2. Tapi Bal,
1: betul.
0: Kalau misalkan join ke main drum bareng gitu, misalkan dari anak-anak yang masih kecil ya, itu harapan lo apa sih, Bal, untuk mereka? Apakah lo kepengen dia tuh sampai minimal sampai bisa settle lah, untuk bisa dibilang jadi pemain drum beneran lah, bukannya skill, tetapi lo juga memberitahu gimana nanti di industrinya, gimana caranya nanti kalau lo punya band. Apalagi drummer kan paling sering gampang di kick di band misalkan. Jadi gimana caranya supaya pemain drum ini bisa bisa apa namanya, bisa berprestasi lah, baik itu dari segi skillnya atau mungkin dari segi pendapatannya nanti. Karena masih muda-muda ini kan penerus kita ya Bal ya, maksudnya penerus Iqbal, penerus Riwale, penerus drummer-drummer lain. Dari sebelumnya Mas Gilang Ramadan, muncul lagi misalkan Mas Gilang, Sandi Pasben, muncul lagi ke Iqbal dan segala macam. Nanti juga turunannya akan ada lagi. Lo memberikan wejangan non drum gak sih di main drum bareng itu juga ke teman-teman yang lagi main drum di sana?
1: Iya banget. Karena ya itu dia. Gua nggak pengen cuman apa istilahnya ya, nggak cuman pengen mereka itu jago drum. Tapi gua pengennya mereka juga jago beradaptasi, jago connect, membangun koneksi sama orang-orang. Makanya itu di sini lu harus ketemu manusia, nggak cuman ketemu drum
0: betul,
1: aja.
0: Betul.
1: Jadi yang gua harapkan dari teman-teman yang ikutan main drum bareng itu adalah, selain kalian main drumnya secara skill itu emang udah mantep ya, karena itu penting ya, semakin tinggi skillnya kita akan menghadapi secara teknikal lah, secara ibaratnya secara musikalitas gak ada masalah gitu ya, karena secara skillnya kita emang udah tahu. Nah, udah aman. Apalagi kalau lu mau jadi session player gitu kan. Hari ini lu bisa main rock, besok lu bisa main pop, besok lu bisa main metal, besok lu bisa main dangdut juga. Itu kan kalau secara musikalitas skill lu kurang oke,
0: bener,
1: lu pasti gak akan bisa.
0: Iya.
1: Gak akan bisa. Jadi makanya itu, mumpung sekarang lagi banyak waktu latihan, latihanlah sebanyak-banyaknya.
0: Iya.
1: Jangan kasih kendor kesempatannya. Terus juga itu tadi, kenapa gue bikin kelasnya ini bareng-bareng, supaya lu nggak cuma ketemu drum doang, lu ketemunya manusia juga gitu di sini.
0: Benar.
1: Lu bisa ngobrol sama mereka. Lu bisa kenalan sama mereka. Dan gue juga di sini bikin ini nih, bikin panggung buat main drum bareng.
0: Oke.
1: Ya tanggal 25 Juli itu ada yang namanya main drum manggung.
0: Oke, ada show-nya berarti ya?
1: Ada show-nya dan itu lu bakal ditonton orang umum.
0: Oke.
1: Okay. Ditonton sama orang-orang umum gitu.
0: Dan itu,
1: nah, itu
0: gimana
1: itu kan
0: tuh Bang?
1: Membangun experience, membangun di Cibis Park ya.
0: Cibis Park. Oke. Okay.
1: Di Cibis Park.
0: Tanggal nanti, 25 Juli.
1: Jadi mereka nanti akan manggung gitu di situ.
0: Okay.
1: Dan ditonton sama orang. Jadi ini bukan gue yang bikin, tapi ini emang diundang gitu.
0: Okay,
1: si main drum bareng ini diundang. Dan guenya juga gak ada ya. Jadi memang benar-benar teman-teman main drum bareng yang main di situ.
0: Wah. Itu kalau kayak gitu berarti lagunya lagunya dari songlistnya berarti ya. Nanti tinggal dimainin sama teman-teman main drum bareng itu ya.
1: Ya, betul. Okay. Nanti mereka akan perform di situ, akan memperlihatkan permainan drumnya sama orang. Gak ditonton sama keluarganya doang. Karena kalau ditonton sama keluarga udah pasti bagus
0: pasti.
1: Ya. Jadi mereka akan ditonton sama orang luar.
0: Benar.
1: Supaya bangun ini loh, bangun apa namanya? PD-nya, PD-nya.
0: Okay. Bangun PD-nya supaya mungkin buat drummer-drummer yang baru supaya bisa pede lah ya, gue bisa main drum nih. Tapi Bal, kalau gue boleh tahu untuk angkatan sekarang, kalau mungkin zaman dulu kan, angkatan dulu, milenial, gue pengen bisa main drum Dream Theater nih. Ya kan, pengen drum ini. Kalau di zaman sekarang tuh, kebanyakan mereka tuh pengennya, Bang, gue pengennya bawain lagu ini deh Bang, gimana sih Bang, ngajarin dong main drumnya. Itu seperti apa sih Bal, kalau di drum sekarang tuh? Anak-anak drum sekarang?
1: Sekarang tuh anak-anak sekarang, kalau gue bilang lebih cepet, gampang mencerna ya.
0: Okay.
1: Apalagi anak-anak remaja gitu, umur 17 tahun ke bawah, itu tuh mereka gampang banget mencerna.
0: Oke.
1: Okay. Entah nggak tahu ya kenapa ya. Maksudnya gue menemukan tuh ya, kalau dibanding zaman gue dulu itu kayak dengerin Dream Theater tuh kayak rumit banget rasanya gitu ya. Tapi anak sekarang kayak ya Dream Theater tuh kayak patokan kita sebagai musisi kan. Lo kalau main Dream Theater tuh udah kayak dapat validasi lah ya. Nah, anak-anak sekarang tuh lebih gampang mencernanya.
0: Oke.
1: Okay. Gua nggak tahu ya. Maksudnya karena mungkin sekarang eranya udah serba terbuka. Mereka menyerap apa-apa mungkin serba cepet. Jadi itu lebih gampang aja anak-anak sekarang mencerna musik-musik yang sulit gitu. Gampang banget.
0: Ya, dan juga sekarang juga banyak drum-drum cover juga yang bisa mungkin langsung dicontoh ya. Kalau dulu kan mungkin anak-anak milenial mau tahu not ini gimana ya? Not di bawah ini mukul apa? Ini tiga berderet itu apa? Nah, sekarang tuh udah dibuka banget sama banyak-banyak drummer. Jadi cara belajarnya lebih cepat.
1: Betul, betul, betul. Jadi ya secara pencernaan tuh anak-anak sekarang yang gue temuin mereka cepet banget untuk mencerna sesuatu. Tapi memang belum tentu bisa dimainkan dengan sempurna.
0: Benar, ya.
1: Karena mereka kadang-kadang cuma tahu maininnya tapi nggak tahu ini apaan. Ini harus taruhnya kemana.
0: Benar.
1: Makanya itulah tetap butuh mentor atau guru sebenarnya.
0: Setuju. Dan mungkin juga buat lo semua teman Pro 2 kalau ikutan di main drum bareng ya, mungkin Iqbal juga bakal ngajarin gimana caranya ngisi drum di satu buah lagu ya. Karena itu kan bukan hal yang mudah ya, Bal ya. Ngisi lagu, isi drumnya seperti apa. Itu lo ajarin juga nggak sih di sana, Men?
1: Iya. Gua di sini tuh di main drum bareng tuh lebih ke apa ya? Lebih ke performer lah ya. Gimana caranya kalian bisa menampilkan sesuatu yang enak buat orang. Kalau kita nonton orang ngedrum tuh gimana sih yang idealnya gitu. Dari suara yang dihasilkan dulu deh gitu. Jadi ini lebih ke performance lah ya.
0: Gue
1: men-treatnya tuh lebih ke performance.
0: Oke, jadi teman Pro 2, kalau misalkan lo tertarik sama drum, lo hobi drum tapi masih sendirian ya, lo bisa ikutan main drum bareng teman Pro 2. Langsung aja follow Instagramnya di
1: @maindrumbareng.
0: Di @maindrumbareng. Di sana udah banyak banget caranya, lo bisa daftar di sana. Dan ada show-nya juga teman Pro 2. Pastinya lo tinggal bawa stick drum aja ya. Tinggal bawa stick drum, lo udah bisa pakai drum yang menurut gue liat Instagramnya itu cukup mahal teman Pro 2. kalau kita kan dulu latihan ya, atau mungkin kursus drumnya kan ya di situ-situ aja gitu. Kalau ini lo bisa pakai drum yang menurut gue udah luar biasa. Tadi gue sempat lihat di Instagramnya, menurut gue itu keren sih. Itu salah satu mungkin buat orang tua juga, buat anak-anak cowok atau anak-anak perempuan yang pengen membuka skill yang baru ya. Dan juga secara positif bisa ikutan di main drum bareng. Karena di sana banyak banget teman-temannya, bisa berinteraksi juga, nggak one on one doang sama teachernya, sama gurunya, tetapi juga sama teman-teman yang lainnya. Dari lo, kata-kata penutup, ada apa nih Bal yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 untuk yang suka drum nih dan juga masih malu-malu, gimana sih cara belajar drum atau pengen ikut komunitasnya, gimana Bal?
1: Main drum itu hal yang bisa dilakukan sama banyak orang. Gua sekarang pengen banget nge-reach orang sebanyak-banyaknya buat main drum. Entah itu tujuannya emang jadi drummer profesional, atau hanya sekedar hobi, atau hanya melepaskan stres gitu ya. Ya, main drum salah satu pilihan yang sangat-sangat baik. Terus kalau kalian pengen ikutan kelas main drum bareng atau main drum bareng, kalian bisa follow Instagram @maindrumbareng. Silakan cari informasinya di sana, sudah jelas banget di sana. Dan setiap bulan sekali kelas main drum bareng diadakan, jadi kalian bisa belajar main drum bareng-bareng. Nggak ketemu drum doang, tapi ketemunya orang juga. Dan ini akan jadi sebuah experience belajar drum yang beda dari yang lainnya.
0: Dan pastinya juga bakal ketemu Iqbal di sana ya?
1: Pasti, pasti.
0: Pasti. Dan mungkin juga bakal ketemu drummer-drummer lain juga sebagai bintang tamu di sana, ya nggak, Bang?
1: Betul,
0: betul. Betul. Jadi buat teman Pro 2 buruan, yang pengen mengalirkan sesuatu ke hal-hal yang positif, apalagi lo suka musik, suka drum, bisa langsung ikutan join ke main drum bareng. Gak usah malu-malu ya, ditanya aja, di DM aja. Terbuka teman Pro 2. Gak perlu jago, yang baru-baru boleh, yang udah jago juga boleh.
1: Iya,
0: semua terbuka.
1: Terbuka buat semuanya.
0: Cowok cewek silahkan. Gas.
1: Silakan.
0: Thank you Iqbal udah ikutan. Thank you. Siaran di sore hari ini. Sukses selalu buat apa namanya? Main drum bareng dan juga buat session player di Mas Ari Lasso dan teman-teman yang lainnya. Sehat selalu Iqbal.
1: Amin.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Kita lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria pastinya sampai jam 7 malam nanti.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Masih kena macet? Sabar ya, masih

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol barengan dengan Iqbal teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka main drum nih bisa ikutan join ya di main drum bareng teman Pro 2. Masih Oza lanjut sampai nanti jam 7 malam dan pastinya dengan info-info terupdate. Dan abis ini gue bakal ngomong seputar pertandingan Piala Dunia teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya.
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

100 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Batas senja teman Pro 2. Dengan kita usahakan lagi ya. Ini juga jadi salah satu lagu yang tepat untuk timnas Maroko teman Pro 2. Yang harus mengusahakan lagi usahanya ya untuk bisa menjadi juara di Piala Dunia. Karena Maroko ini teman Pro 2 kalah dari Prancis nih dengan skor 2-0 teman Pro 2. Dan pertandingan berjalan sangat seru ya teman Pro 2, antara Prancis melawan timnas Maroko dengan skor akhir 2-0 dengan ball possession 48% untuk timnas Prancis dan juga 52% untuk Maroko teman Pro 2. Dan gol dari Prancis diciptakan oleh Mbappe dan juga Dembele ya. Dan timnas Prancis akhirnya memastikan langkahnya lolos ke babak perempat final usai mengalahkan Maroko dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan selanjutnya teman Pro 2, ini lo bisa menyaksikan ya di jam 2 malam waktu Indonesia bagian barat nih nanti malam, pertandingan antara Spanyol dan juga Belgia teman Pro 2. Ini gak kalah serunya teman Pro 2 ya. Gua rasa ini akan ketat pertandingannya dan pasti bakal jual beli serangan maksudnya ya. Dan kita tunggu aja siapakah yang akan menang di pertandingan antara Spanyol melawan Belgia nanti malam teman Pro 2.

Masih di sore ceria, teman Pro 2 masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Buat lo nih semua teman Pro 2 yang suka sama Naruto, ini harus bersiap teman Pro 2. Karena live actionnya Naruto ini akan segera membuka audisi global untuk cari pemeran Naruto, Sasuke, dan juga Sakura, teman Pro 2. Buat kamu nih yang mungkin jago acting ya, dan juga pengen jadi pemeran Naruto, harus siap-siap untuk ikut audisi globalnya teman Pro 2. Karena Lionsgate bersama dengan sutradara Destin Daniel Cretton ini resmi membuka casting global untuk film live actionnya Naruto. Saat ini mereka sedang mencari aktor dan juga aktris muda untuk memerankan 3 anggota tim 7, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno, teman Pro 2. Sementara itu, proses casting ya untuk karakter-karakter lainnya ini akan diumumkan pada tahap berikutnya. Yang pertama yang dicari Naruto Uzumaki dulu, Sasuke Uchiha sama Sakura Haruno, teman Pro 2. Ya, kalau misalkan lo bisa ya menjadi Naruto di film live actionnya, lo harus ikutan casting globalnya nanti teman Pro 2. Gue berharap bukan cuma Naruto aja nih yang bakal ada film live actionnya. Gue juga berharap nanti Mobile Legends juga ada live actionnya. Seru kali ya teman Pro 2.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di sore ceria teman Pro 2, masih barengan Oza ya. Pastinya buat kamu yang suka banget nonton bola teman Pro 2, ini di final Piala Dunia nanti sudah fix ya. Ini bakal dimeriahkan oleh penyanyi-penyanyi papan atas dunia teman Pro 2. Karena nanti di babak babak antara babak pertama dan babak kedua di halftime show final Piala Dunia 2026 ini bakal ada deretan nama-nama besar teman Pro 2. Ada Justin Bieber yang sudah fix, ada juga Shakira, Madonna sampai dengan BTS nih buat menghibur penonton di partai final Piala Dunia 2026 nanti. Dan FIFA sendiri teman Pro 2 ini dengan bangga menyatakan bahwa sepak bola, musik dan juga dampak sosial akan bersatu dalam halftime show di final Piala Dunia 2026 yang digelar di New Jersey, Amerika Serikat. Dan juga dilansir dari Sky Sport ya, ini penyanyi asal Nigeria, Burna Boy, juga akan tampil selama 11 menit di jeda acara bersama dengan Gustavo Dudamel, PS22 Chorus, dan juga Coldplay, teman Pro 2. Jadi banyak banget pengisi acara yang bakal mengisi di final Piala Dunia 2026. Jadi menurut gue, jangan sampai gak nonton teman Pro 2 final Piala Dunia 2026. Dan menurut prediksi gue, Prancis bakal ketemu sama Argentina nih teman Pro 2.

105 FM Broadway Jakarta, teman terbaik kamu Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi, ya. Sudah masuk di jam

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Lenny dengan I Don't Wanna Love You Anymore, teman Pro 2. Tapi kalau untuk 3 penyanyi Indonesia ini, kalau gue sih love banget teman Pro 2 ya. Ini Lyodra, Amora Lemos dan juga Silent Open Up, ini membawakan soundtrack Indonesia Moana Live Action Sepanjang Jalan, teman Pro 2 ya. Jadi Disney Indonesia ini resmi merilis Sepanjang Jalan versi Indonesia dari original soundtrack Disney Moana Live Action Along the Way yang dibawakan oleh Lyodra, Amora dan juga Silent Open Up. Jadi kolaborasi ini menandai kembalinya Lyodra bekerja sama dengan Disney, sementara Amora dan juga Silent Open Up ini menjalani debut mereka dalam proyek musikal Disney, teman Pro 2. Jadi dengan Silet turut menyisipkan sentuhan lirik khas Indonesia Timur ke dalam lagu tersebut, menjadikan lagu tersebut semakin Indonesia banget. Jadi dalam perayaan perilisan Disney Moana Live Action di Plaza Senayan kemarin, teman Pro 2, Lyodra dan juga Amora ini membawakan Sepanjang Jalan secara langsung untuk pertama kalinya di hadapan ratusan penggemar Moana nih. Jadi lagu tersebut kini telah tersedia di macam platform musik, teman Pro 2, dan nanti kita akan putarkan juga di Pro 2 FM Jakarta ya. Gimana menurut kamu kolaborasi dari Lyodra, Amora dan juga Silet nih, teman Pro 2, dan juga mungkin buat yang udah nonton film Moana, gimana live actionnya? Baguskah? Kalau gue belum nonton, teman Pro 2 ya, gue pengen banget nonton Moana karena gue salah satu fans beratnya Moana ya. Jadi kita tunggu aja, yang belum nonton saran gue nonton, teman Pro 2, karena ini salah satu film Disney terbaik menurut gue ya. Dan mungkin bisa lo tonton bersama keluarga ataupun orang kesayangan kamu, teman Pro 2.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
4: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
3: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
4: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

0: Permisi kakak, saatnya info traffic ya.
1: Saatnya info traffic teman Bro 2 di sore ceria kali ini ya. Sekarang sudah ada Brigadir Rizka. Silakan Brigadir Rizka.
2: Ya baik, selamat sore Oza dan selamat sore juga teman Pro 2. Brigadir Rizka akan menginformasikan bagaimana situasi lalu lintas terkini bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Yang pertama dari Jembatan Layang Mampang Jakarta Selatan, lalu lintas dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran via jalur flyover saat ini masih dalam keadaan kondusif lancar. Sedangkan di ruas tol dalam kota dari arah Pancoran yang akan menuju ke Kuningan masih dalam keadaan kondusif, berbeda dengan dari arah sebaliknya yaitu dari arah Kuningan yang akan menuju ke Pancoran, saat ini mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, begitupun di jalur arteri. Kami mau kepada para pengendara agar waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke Jakarta Barat, yaitu dari kawasan Slipi Palmerah. Lalu lintas di ruas tol dalam kota saat ini juga sudah mulai nampak adanya peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan, yaitu dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol maupun dari arah sebaliknya. Sedangkan dari arah Semanggi yang akan menuju ke Grogol maupun yang akan mengarah ke Petamburan ataupun menuju ke Pejompongan ataupun Cawang saat ini juga sudah mulai nampak ramai, perlambatan kecepatan terjadi jelang antrian traffic light saja. Kami imbau kepada para pengendara khususnya roda 2 agar berhenti tepat di belakang garis stop mengingat ramainya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini. Dan untuk informasi lalu lintas terkini, Anda juga dapat menghubungi kami di 15669 atau melalui WA kami yaitu di 08587-15669. Selamat ngerang, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka, semoga bermanfaat. Kembali ke Oza, silakan.
1: Thank you Brigadir Rizka atas info lalu lintasnya ya. Kita bakal lanjut lagi teman Pro 2, pastinya cuma di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

by kamu. That was Treasure teman Pro 2 dengan Yellow yang harus mengakhiri perjumpaan kita teman Pro 2 di sore hari ini, di sore ceria di tanggal 10 Juli 2026 ya. Thank you banget buat teman Pro 2 ya udah dengerin gue siaran dari jam 3 sampai dengan jam 7 malam ini ya. Kalau begitu gue pamit teman Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena habis ini bakal ada music live chat barengan dengan musisi-musisi terbaik di Indonesia ya. Kalau begitu usah pamit teman Pro 2, selamat berhari weekend ya, happy weekend and bye-bye teman Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Formula One Singapore Grand Prix 2026 kembali mengumumkan dua nama besar sebagai headliner, yaitu The Killers dan juga Lana Del Rey. The Killers dijadwalkan tampil pada Sabtu 10 Oktober dan Lana Del Rey pada hari Minggu 11 Oktober. Sebelumnya, line-up Singapore GP 2026 yang telah diumumkan adalah Janet Jackson, JJ Lin, Zara Larsson, James Arthur, Goo Goo Dolls, Split Ants, DJ Snake, Mark Ronson, Major Lazer Sound System, hingga Zoo. Cat's Eye mengumumkan film dokumenter Wild Hearts yang tayang di bulan Agustus 2026, di mana film ini mengisahkan perjalanan pembuatan EP ketiga mereka, Wild, yang dirilis tanggal 14 Agustus. Dokumenter garapan tim produksi Popstar Academy ini menampilkan cuplikan eksklusif rekaman penggemar hingga wawancara anggota. Dan film dokumenter ini akan mulai ditayangkan terbatas pada tanggal 12 Agustus dengan tiket dijual mulai tanggal 15 Juli.
0: Info Pro 2.
1: Penyanyi legendaris asal Wales, Bonnie Tyler, meninggal dunia pada usia 75 tahun setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Faro, Portugal. Kabar duka tersebut dikonfirmasi melalui pernyataan resmi yang diunggah di situs webnya. Keluarga dan tim Bonnie menyampaikan bahwa sang penyanyi meninggal akibat penyakit yang tengah dideritanya, seraya meminta privasi untuk melewati masa berduka.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
0: Info Pro 2.

0: Music Live Chat. Halo, halo, halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, howdy, howdy teman produser seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: mereka bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Oke. Boleh.
1: Gua bisa nyapu, coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul.
1: Oh, karena... betul, jangan dong. Jangan.
0: Kenapa?
1: Dong. Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio, radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Mensukseskan.
0: Oh, iya benar.
1: Iya, benar.
0: Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radionya siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 kalau gitu.
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman Pro 2 ya. Ini dia baru rilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis udah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua, sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita gak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi, cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil, gokil, gokil.
1: Yuhu, yuhu.
0: Aduh, aduh, aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Kumaha damang.
0: Damang, damang, damang.
2: Damang, let's go.
1: Oke. Okay. Baru dak.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda.
2: Okay. Ya. Waduh. Boleh, boleh, boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa. Iya, biasa.
3: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu dia.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya, lagi.
1: Enggak tahu yang lain.
3: Kayak amplas
0: gitu. Iya, benar.
1: Amplas benar. Ya,
0: dago tahu.
1: Ada Morning Eagle.
0: Oh iya, itu
1: awe.
2: Itu pun kasar.
0: Benar.
1: Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman
0: yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Oke. Ayo kita. Gitar, gitar.
5: Halo, piye kabare?
0: Jawa,
1: kok Jawa?
0: Api mas, api.
1: Tadi katanya Bandung.
5: Oh, saya orang Jawa.
0: Oh, Jawa, oke.
6: Katanya tahu lah nih.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
3: kaweannya.
1: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri, Andri ya.
5: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
5: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
4: Dewa.
0: Lanjut, lanjut.
4: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama okay. saya Lucky.
0: Oke, okay. Lucky. Oke, okay, lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Okay. Mau siapa dulu nih?
8: Oh, sok
7: mau sweet enggak?
8: Sweet. 125.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
9: Halo, halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya 6 senar juga, namanya catur.
1: Woi.
9: Tapi lebih suka ngalah.
1: Terus, okay, terus, terus, terus.
7: Oke, okay, kali ini suaranya agak adem ya.
0: Boleh.
1: Ini dia.
7: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
0: Oke, okay, Renjana.
10: Halo everybody, saya Ari di drum.
0: Oh, oh yeah. Alright.
9: Yes. Bawa.
0: Halo, saya Edit, saya yang interview.
1: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Morning Eagle sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing yes. ya.
0: Benar, benar, benar, benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
1: Betul.
7: Yeah.
0: Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
10: Sengaja kita simpan yang terakhir itu yang paling gong adalah.
0: Hey. Oh dia. Kalau kata orang kan save the best for the last.
1: Iya.
10: Sebab.
1: Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
10: Kalian itu nggak percaya.
1: Susah ya.
10: Licik gitu
1: mikir.
10: Susah. Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
0: Bener, bener.
1: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
10: Emang dong.
7: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
1: Terhormat juga.
0: Iya.
1: Terima kasih loh.
7: Kok kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
10: Saling memuji.
1: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya juga. Iya, iya Kang, maaf Kang.
10: Namanya kepanjangannya Ari Wibawa.
1: Oh,
10: saudara Ari Wibowo. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
0: Iya benar. Emang
3: Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
1: Apa? Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya. Baru makan ya, baru makan.
3: Dicas di bawah bentar.
7: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Eagle, jadi yang selalu kita selalu membawa semangat pagi.
0: Oh, benar. Benar, benar, benar.
1: Pagi.
3: Anak-anak MLM nih.
1: Bukan, bukan. Eh, tapi BTW, penasaran nih. Gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Eagle.
7: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
1: Bapak Ari Wibawa.
10: Orang ini jangan terlalu serius.
6: Silakan. Oh iya, silakan. Ya Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
1: Betul, benar enggak?
6: Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
10: Benar. Nama band yang positif lah gitu.
1: Positif. Luar biasa.
0: Katanya karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi pasti happy.
1: Kang Andre, ada Kang Andre kuncuan.
6: Salah satunya itulah.
1: Bos, gimana Andre? Kang Andre-nya juga. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya. Dimanapun dan kapanpun.
10: Oke.
6: Seru-seruan terus
10: loh. Walaupun senja atau apapun ya enggak. Maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
7: usia. Usia aja ya.
10: Nantinya.
6: Gua baru lulus TK kemarin.
3: Kan masih muda.
0: Kok langsung ngedram?
1: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu. Panti jompo.
10: Taman kakak-kakak.
6: Taman kakak-kakak.
1: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
7: Cuman beda.
1: Cuma kelihatan lahirnya berapa. Coba rencana.
7: Sebagai aku yang paling muda ya.
1: Iya.
7: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
6: 1 tahun.
7: 1 tahun cahaya.
6: 1 tahun cahaya.
10: Untung lu cewek.
1: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
0: Susah.
1: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
3: Waduh.
1: Boleh enggak?
7: Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
1: Oh iya.
6: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
1: Iya.
6: 1930. Kita tuh 90s.
1: Kang Ari 18 kayaknya.
6: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
10: Enggak sih. Enggak. QQ lah gue, 99.
0: Eh tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
1: Tahun kemarin.
7: Untuk formasi ini, jadi awal terbuat itu tahun 2023.
0: Oke.
7: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itulah baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
1: Wah, happy anniversary.
7: Belum ya.
1: Bulan depan.
10: Jadi yang terakhir masuk itu gua
7: dulu Cicatur.
10: Asa. Enggak ya, itu yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
1: Oh begitu.
6: Boleh lah.
10: Kalau ini grup udah hampir hancur itu.
1: Apa itu? Tapi boleh gak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
7: Penggal gak sih berdiri mulu?
1: Morning Ego lahir gitu.
6: Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
10: Kafenya Ari maksudnya.
6: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
10: Kerja,
6: udah gawe gitu kan kerjanya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Ecobelly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Ecobelly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Cranberry, dan lain sebagainya ya. Yeah. Nah jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah akhirnya kita coba angkat lagi. Nah jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya, gitu ya. Untuk jadi rootnya tuh kesana, terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband-ngeband, kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya, gitu ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas, saus pedas yang berbeda gitu ya. Satu Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
1: segar
6: gitu ya di kuping
10: serius bisa iya hande coy
6: sok itu sanu bari bae saya 12 sok anu mana lada anu mana anu mana.
4: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
6: Benar.
4: Nah itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
10: aneh.
4: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
1: Oke.
4: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
6: Benar.
4: Nah ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
1: Yes. Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
6: Banyak sih. Kalau
1: satu paling aneh dan paling susah gitu.
6: What is flat sih kalau buat
7: itu lagunya Eko Belly.
6: Lagunya Eko Belly.
7: Drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
1: ganjil-ganjil. Oh tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
6: Teknikal banget.
1: Gokil.
11: Tapi boleh nontonin besok nih?
6: Boleh.
1: Boleh kita datang ya.
4: Gua kasih lu free pass 2.
1: Mantap.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruin malam hari ini boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego.
1: Yo.
2: Kalau Morning Ego tuh harus ada hihi gitu.
0: Oh gitu.
1: Harus kayak Michael Jackson.
0: Iya,
1: Michael Jackson.
3: Suara perut, suara perut.
4: Bisa suara kayak gitu. Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
2: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
1: Udah dapat
2: member baru banget.
1: Jadi kayak MLM ya. Jadi kayak MLM ya. Tiba-tiba nyari di online ya.
0: Benar.
2: Kita masukin Morning People.
0: Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
1: Yang mau dibahas?
0: Bebas, kita album dulu ya.
1: Album.
0: Oke.
1: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Waduh, langsung ditembak.
1: Mantap,
0: lanjutkan.
4: Makasih.
5: Udah ditembak keluar.
1: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Asli.
4: Gila lu template.
1: Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
4: Bener sih. Amin. Sorry ya kalau gua gak skeptis kayak lu, gua aminin.
2: Ini kok saling peres-peresan ya.
4: Doa baik pasti gue terima.
1: Iya, terima kasih.
5: Nanti pendengarnya harus mendengar juga dong.
1: Iya, harus.
6: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
1: Iya.
4: Hewan lah.
1: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
1: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
2: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
1: Okay.
2: Ya, ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu, gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin-iniin banget lah.
4: Ono-ono itu anu-anu.
1: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
1: Jadi tentang emosi sebenarnya.
2: Menikmati manusia ya,
1: menjadi manusia.
4: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
1: Ups and down ya.
2: Yep.
1: Ups and down.
3: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang nggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
3: Gitu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer tuh kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
2: Nikmatin aja,
3: menikmati semua momen di hidup Anda.
2: Itu tagline MLM-nya ya.
1: Menikmati.
6: Dapat jadi anggota.
1: Saya premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubia dengan rubia.
5: Tapi karena kan kunci.
3: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian. Padahal banyak juga, bener nggak orang-orang yang sama mereka juga
0: bener,
3: gitu kan?
0: Bener.
3: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita si di paling, dunia ini, si paling
1: kayaknya.
3: Padahal mah enggak. Nah si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
4: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, enggak pernah ketemu lagi.
0: Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya kita tuh lebih gampang untuk ngebanding-bandingin sama hidup orang kan dengan sosial media segala macam dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita lihat sosial media gitu. Menurut Mori Igo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
1: Kang Catur, Kang Catur.
4: Kang Catur,
1: Kang Catur.
4: Kang Catur. Dewasa, Catur. Dewasa. Dewasa. Dewasa. Dosen.
1: Agim nih, Agim.
7: Oh, Agim. Ya jadi anak-anak ya. Begini dong kacamatanya. Ya jadi begini.
5: Bagaimana?
1: Diem tapi kocak banget ya. Gimana kan?
7: Ya, media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarang ya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya.
0: Iya, iya.
7: Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Nah, jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Mori Igo. Karena Mori Igo temanya bukan hanya percintaan itu.
0: Benar-benar.
1: Ya, general
7: tentang apa ya, mungkin bukan ya, religi, spiritualitas ada di situ.
1: Oh,
7: ada dengerin yang Inseparable. Oh, itu lumayan tuh.
0: Wah, gua makin yakin ini anggota MLM semua.
7: Anda bersedia mendaftar? Saya siapkan formnya.
1: Abis ini nawarin ya.
0: Abis ini nawarin. Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak ya semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
4: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke. Okay.
4: Nah, makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
1: Lagi kan. Emang. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
2: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh gak disebutin satu-satu tuh?
2: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If only, In Time.
0: Gila.
1: Gokil.
5: Lulus. Coba apa tadi?
0: Ulangi.
1: Dreamer, dah lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
1: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink.
1: If only.
0: Bener.
1: Berapa lagi tadi?
7: Dua lagi.
1: Kasih clue.
4: Masa.
1: Lini masa. Satu lagi.
7: Insep.
1: Parable.
5: Selamat Anda masuk menjadi anggota kami.
1: Dapat premium. Call
5: a friend.
7: Setahun 1 juta aja Mas sudah masuk.
1: Mungkin kita tinggal diterjunin aja. Iuran.
2: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
7: Entar beneran lo disangka Mori Igo MLM.
1: Mori Igo ternyata MLM.
5: Anggotaannya langsung. Sharing relay dong.
1: Mahkotanya
5: gitu. Diamond
1: loh. Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi nih. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
2: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
1: Diiniin banget.
2: Jadi ya jangan terlalu dilarut-larutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Gitu. Okay. Orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
1: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
2: Kang Ari.
1: Iya. Oke.
4: Gara-gara apa?
2: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
1: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Gak terlalu biasa pertanyaannya.
2: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
1: Ya ampun, jangan pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah
1: dia, tapi
5: kayak gak ada yang peduli.
2: Iya. Jadi kayak, makanya terakhirlah lagu itu, lagu pagi itu.
1: Ya.
2: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya kan. Laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
4: Laki kok cerita.
7: Laki kok curhat.
0: Aduh.
7: Bikin lagu dong.
0: Nah itu dia.
1: Oh, berapa lama Kang Ari merasa kesendirian itu dengan teman-teman gak pada datang?
7: Lalu mereka lebat ya.
1: Pada gak datang ke coffee shop gitu.
4: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
7: Sebetulnya jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasainnya kita nggak mungkin bisa cerita.
3: gitu kan.
4: Maksudnya mungkin memang rasa kehilangan kan.
3: Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, nggak bisa diceritain. Bener nggak sih?
4: Bener kan.
3: Nah, ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini mari kita nikmati kesendirian ini. Toh juga ya maksudnya itu kan.
4: Benar.
3: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman. Iya
0: enggak? Iya kan. Soalnya udah malam.
3: Jadi kesendirian atau apa, jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, benar.
3: Cuman pagi doang sih.
4: Siang, sore, malam enggak ada momen, enggak ada momen.
1: Benar paginya waktu itu ya.
3: Doang.
0: Iya benar.
3: Ya siang kerja lah.
2: Masih
3: kan gawe lah gitu kan.
0: Benar.
3: Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Benar.
2: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya sleep call apa-apa tiba-tiba hilang. Sorry gue yang nge-ghosting.
1: Waduh.
0: Pemain.
1: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini.
0: Yes.
1: Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
8: Music Live Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego.
0: Alright. Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol.
0: Pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: oh, iya.
0: Kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jalan tuh. Mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makanya puterin.
0: Iya. Yeah. Nah. Itu.
4: Bener.
0: Marketingnya
4: ini lagi kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti nggak
1: besok SP ya?
2: Gitu.
1: Besok SP ya.
0: Dikasih SP banget di SP.
2: Turun gue jadi itu jadi dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: 33 kali.
0: Jadi band.
1: Bener. Tapi dari sisi recording, menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, ini ada yang unik nih di.
1: Nah, ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
2: Nah, kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Nah, oke. Okay.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga ya.
1: Lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
0: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan ya diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Luar biasa.
1: Bakar sate.
4: PR. Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Sama main gitarnya
5: ini fun fact bener dia
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah lah, gak ada yang bisa ngeliat.
1: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagram
1: emang. Dilihat ya?
5: Ada.
1: Atraksinya ada?
5: Ada.
1: Gila. Sampai gini-gini.
0: Waduh.
1: Debus. Barongsai gitu.
5: Ini boleh coba tuh barongsai.
1: Coba tuh.
6: Coba dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya, nanti naik. Oh,
0: bisa.
1: Bisa. Simbal atau cah. Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Okay. Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Ya enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus okay. Vokal ya.
1: Oke. Okay.
5: Yeah. Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh.
5: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. Madep tembok kayak orang istirahat gini. Oh.
1: DIY ya?
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Hari. Drum curang emang.
4: Beda. Ya.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
7: Jadi maksudnya gini.
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak angga juga
4: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
4: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
5: Teknologi
3: ya? Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Ya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
3: Kita gak.
4: Enggak ya?
3: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: Terakhir S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus.
4: Hasilnya. Soalnya
5: karya yang bagus adalah karya yang rilis.
3: Itu dia.
1: Itu.
7: Karena hanya milik
3: Tuhan.
0: Biasa. Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
4: Haleluya.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
4: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar-benar.
4: Akhirnya basi.
3: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Morning People. Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Sedih, lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
3: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
4: Benar.
1: Luar biasa.
4: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
3: Benar.
4: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
3: Benar, luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua DSP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: Okay. MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Oh, ada.
5: Di YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform-perform ada kok di.
0: Oh, oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Ada dong. Masa enggak ada gitu. Ya,
4: kalau solo gitar juga ada dong.
3: kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, nah bisa cek di website kita juga.
1: Oh, di website.
5: Oh, ada. Ya.
0: Di mana bisa dicek?
3: morningego.com.
0: Oke.
1: Bisa dicek
3: tuh. morningego.com. Merchandise-nya juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa, luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Nanti ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu. Siapkan dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, bawakan live session ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego.
1: Yes.
0: Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul ya.

0: pada suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu

0: Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yo, what's up?
0: Bareng sama kita berdua.
2: Benar sekali, dilatihin.
0: Salah, Fidri.
1: Jaga malam, teman-teman, ini semua di malam hari.
0: Udah gak usah maksa yang ngomong karena ada gue. Karena ada gue tuh mau produce buat kamu yang malam hari ini mau join dan seru-seruan bareng kita yang paling kocak se-Jakarta malam hari ini. Langsung aja berapat ke hotline produce FM Jakarta.
1: Gimana?
0: Di...
1: Versi gue dong.
0: Ada apa namanya?
1: Lo bilang aja, lo bridging.
0: Oh iya, iya. Kita akan buka hotline Produce FM Jakarta di
1: 0811-800-105.
0: Kurang lebih mirip.
1: Kan? Gue emang sebisa itu bikin SFX gitu ya. Sepek-sepek gitu ya.
0: Pokoknya kita bakal seru-seruan teman Produce di malam hari ini.
1: Yes.
3: Genda.
0: Salah aset. Malah manggil penyiar lama.
1: Salah. Coba lagi. Ada apa nih? Akan ada apa nih nanti?
0: Akan ada apa kira-kira ada di malam hari nih? Ini ya?
1: Apa akan ada? Kita ngapain sih? Kita isi apa sih siaran?
0: Jadi buat kamu yang mau seru-seruan bareng Ellen sama Edit di malam hari ini, yang mau curhat-curhat boleh. Yang request lagu, ntar dulu lah.
1: Nanti jam 10 aja baru request lagu mah.
0: Edit kok bisa ya? Ada banyak pendengar tapi requestnya satu artis yang sama, tuh kenapa Edit ya?
1: Mungkin mereka suka lagu yang sama.
0: Oh iya.
1: Tapi karena emang lagunya kan lagi hype.
0: Oh iya benar. Ya, tapi jamnya bareng terus deh.
1: Nah jadi.
0: Oke, teman Produce dijaga malam bareng sama Ellen dan Edit di malam hari ini. Lanjut dulu ke lagu berikut ya. Yes. Ada Tak Kuduga.
1: Takut mulu.
0: Ini lama ya BTW ya. Ini kita ke lagu dulu.

0: DJ.
1: DJ.
0: He speak your language. He speak your mind.
2: Terlalu tempe. Oh
0: iya, sorry.
2: Terlalu tempe.
0: Dari YouTube ya.
2: Iya.
0: Aduh, tahu
2: itu,
0: lagi
2: itu orang radio dong ya kan tuh.
0: Iya, itu iya, mixingan kan? Template orang-orang radio.
2: Bener. Tapi gue ngelihat sekarang maksudnya mixingan kayaknya lebih simpel ya.
0: Mixingan orang ya lebih simpel.
2: Iya, kan? Maksudnya kita ngomongin soal industri radio ya.
0: Iya, karena lu juga sempet ditegur karena mixingan lu terlalu berisik ya.
2: Iya. Untuk era sekarang iya. Gue mengakui.
0: Iya, terlalu kompleks ya.
2: Iya, jadi buat teman Pro 2 yang mungkin ya sebagai pendengar ya. Karena di produksi juga maksudnya berkembang juga akhirnya gitu kan.
0: Iya, tapi gue gak tahu ya, mungkin karena kita tumbuh di era radio suaranya kaya ya. Jadi kayak kalau denger radio agak sepi tuh kayak kurang apa gitu. Iya sih, kayak ada yang kurang aja gitu.
2: Mungkin kalau sekarang pakai maksudnya konsep mixingan yang lama kayaknya ih orang apaan sih ganggu gitu ya.
0: Bisa jadi kayak ih jadi kan? Berlebihan deh.
2: Iya, karena sekarang menurut gue semua konsep balik ke konsep simple sih maksudnya.
0: Iya, benar.
2: Iya kan? Mainan ini lagi.
0: Terus
2: mainan ini lagi. Jadi maksudnya kayak ya mungkin kalau negerin serame itu jatuhnya agak annoying nantinya.
0: Iya benar.
2: Iya nggak sih teman berdua? Mungkin lo sebagai pendengar boleh kasih feedback.
0: Iya dong, kasih feedback. Lo lebih suka suara yang banyak di sebuah mixingan rame atau justru yang simpel aja?
2: Bener, lo suka maksudnya tipikal siaran yang maksudnya heboh, rame, gacor gitu kan, caur,
0: apa? Apa sesimpel Mars Jakarta gitu.
2: Maksudnya siaran yang selalu malam mendengar.
0: Itu dia. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi gitu. Bener. Lu lebih suka yang mana nih?
2: Lu maksudnya ya ini enggak cuma siaran sih ya, maksudnya kayak dari lu ketika dengerin podcast, lu suka dengerin podcast yang nenangin.
0: Betul.
2: Yang kalem.
0: Betul.
2: Gitu. Lu suka yang duar.
0: Iya, tapi audio podcast juga sekarang ya simpel aja orang ngomong gitu ya.
2: Iya, lu lihat Raditya Dika aja.
0: Iya sih.
2: Halo, hari ini kita akan ngobrol barengan sama udah.
0: Iya.
2: Itu openingnya.
0: Benar. Dia simpel ya.
2: Simpel. Closingnya juga. Bye bye.
0: Iya.
2: Udah. Kelar videonya.
0: Iya lagi. Iya sih. Bener. Ini kalau dulu kita di radio tuh sampai mixing berlayer-layer cuma untuk nyari back sound yang pas, efek yang pas. Sekarang tuh kayak halo semuanya. Gitu.
2: Iya benar.
0: Cuma gitu ya.
2: Tapi maksudnya nggak bisa disalahkan juga gitu kan. Itu kan maksudnya balik lagi preferensi masing-masing.
0: Betul.
2: Kalau gue ngelihatnya emang mungkin pasar sekarang emang sukanya yang simple.
0: Iya sih.
2: Yang nggak terlalu rame gitu. Karena emang ya mereka dengerin radio kan sebagai peneman malam sepi asik.
0: Asik. Tapi kan nggak ada bukan. Tapi kan kalau itu kalau di radio Indonesia kan kita nggak tahu kalau di radio Brazil kayak apa kan.

0: Brazil bro. Gue nyebut nama Brazil aja, orang-orang Brazil.
1: Lu gak nyebut ini apa namanya, lu gak nyebut Iwan Sukoco, wasit Liga 1.
0: Dia bukan dari Brazil.
1: Iwan Sukoco.
0: Dia bukan Brazil.
1: Ya ampun.
0: Iya kan.
1: Jadi inget Iwan.
0: Semangat ya.
1: Yaudah teman produk, kita masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam.
0: Yoi.

0: Gitu guys.
1: Betul. Ada Halsey.
0: Siapa itu?
1: Bukan ya?
0: Bukan.
1: Oh bukan?
0: Bukan. Iya, kan?
1: Bukan.
0: Oh bukan, siapa bukan. Tadi?
1: Yang mana?
0: Tadi lagunya siapa?
1: Nenenene. Iya kayaknya. Itu barusan. Ah gak ada di story. Di lognya gak ada lagi. Di log siarannya gak ada.
0: Udah hilang. Anyway, masuk jam 9 malam teman bro gue.
1: Betul.
0: Kita, lu katanya kan anak bola banget kan ya?
1: Yo ay. Parah. Kacau.
0: Ini kan kemarin Prancis sudah mengunci satu spot di semifinal.
1: Ah benar.
0: Setelah menang dari Maroko 2-0.
1: Betul.
0: Iya kan. Mm-mm. Dan ini pertandingan quarter final juga masih berlangsung nanti malam ya kan. Ada pertandingan Spanyol lawan Belgia.
1: Gimana menurut
0: Bung Ellen pandangannya di pertandingan hari ini?
1: Iya, menurut saya ini akan jadi pertandingan yang sengit ya.
0: Mm-mm.
1: Sengit koe.
0: Aduh, gak ada yang tahu mas. Gak ada yang tahu mas. YTTA itu mas, apa itu mas? Iya.
1: Terlalu jauh ya, sorry. Ini akan jadi pertandingan yang seru ya. Melihat juga Norwegia bukan
0: salah ya. Norwegia. Ini Spanyol sama Belgia.
1: Oh iya. Kalau Belgia
0: coklat.
1: Bukan. Iya benar, coklat Belgia. Kita harus lihat ini dua negara yang sama-sama punya kerajaan ya.
0: Oh benar.
1: Dan juga kemarin tuh yang viral adalah ternyata Ratu Spanyol nonton. Princess Spanyol nonton, dan itu juga kayaknya salah satu penyemangat timnas Spanyol tuh.
0: Oh benar.
1: Iya. Yeah.
0: Karena siapa strikernya Spanyol?
1: Ini kan siapa namanya? Ahmad Albar.
0: Salah. Itu pemain band, Mas.
1: Iya. Yeah.
0: Bukan pemain bola.
1: Doni
0: siapa? Tata Pradita. Itu balapan, Mas. Balapan. Pembalapan mas.
1: Ananda Mikola. Pembalap. Iya, yeah. Ya kalau saya melihat Spanyol sebagai tim yang dijagokan lah.
0: Oh iya benar.
1: Gitu, karena kan menurut sebagian AI katanya Spanyol bakal menang.
0: Iya, karena banyak prediksi dan salah satu game sepak bola terbesar di, ya mungkin salah satu yang terbesar ya. Sekarang juga juga memprediksi kalau Spanyol ini bakal menang.
1: Benar. Dan juga ya kalau sekarang kan orang bisa prediksi pakai AI ya. Ingat enggak dulu zaman 2010 kita prediksi pakai Gurita.
0: Gurita, benar. Tapi benar. Spanyol yang menang.
1: Iya, benar. Nah, kita itu katanya nasib Guritanya sekarang, Dit.
0: Udah mateng.
1: Ya, jadi takoyaki.
0: Takoyaki. Yang isinya secemit doang gitu ya, Guritanya.
1: Itu pelit tuh. Pelit, benar. Kalau yang asli harusnya banyak.
0: Iya, banyak tepungnya.
1: Iya.
0: Juga ya.
1: Buat kamu teman pro 2 yang mau prediksi bola ya.
0: Boleh.
1: Edit judi.
0: Enggak, astagfirullahalazim. Tidak boleh.
1: Oh iya benar.
0: Judi.
1: Teo. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol masalah apapun, mungkin kalau kamu punya masalah juga boleh diceritain ke kita ya. Di mana, Dit?
0: Betul banget, buat lo semua yang pengen cerita ke kita bisa langsung berapa aja di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
1: Dan buat lo yang mau ngomongin bola juga boleh banget, kita tungguin ya. Asik.
0: Wakanda Forever.
1: Bukan itu lagu. Ini lagu Piala Dunia. Oke, teman Bro 2, kita akan lanjut dulu ke lagu berikutnya. Here we go.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

0: Gak mau yang lain. Lagunya kayak gak asing gak lah?
1: Apanya?
0: Lagunya kayak gak asing gak?
1: Nah jadi gue pengen di Jaga Malam ini kita kembali lagi untuk menjaga malam hari ini.
0: Oh iya bener, yeah. Untuk ketenangan malam hari ini.
1: Bener. Kan iya, namanya kan? Jaga malam.
0: Betul, jadi kita harus menjaga malam hari ini tetap kondisi.
1: Iya, bukan berantakan malam kan.
0: Berantakin malam.
1: Tapi lu udah dengerin ini belum coy?
0: Apa coy?
1: Lagunya Tulus yang Teh Hijau.
0: Oh bener, tahu.
1: Itu baru tuh.
0: Baru.
1: Itu menurut gue fresh karena mengingatkan gue ke Tulus album-album awal.
0: Iya sih, maksudnya gue juga heran sih, maksudnya kayak ya kita tahu lah ya, maksudnya selain apa di luar nama dia yang udah gede banget ya kan?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sekali rilis tuh pasti rame gitu. Cuman yang gue heran adalah pertama kali gue denger lagu ini itu enak banget sih.
1: Iya kan?
0: Maksudnya kayak wah gila kok bisa orang tuh bikin lagu seenak ini ya?
1: Simple gitu kan lagunya. Simple banget nih kita dengerin tema berdua nih. Nah,

0: ya karena lagunya seenak ini ya, yeah. Maksudnya buat singelong segala macam. Mm. Mungkin buat orang-orang juga yang nggak relate dengan lagu ini juga tetap seru dengerinnya.
1: Jujur gitu. Iya. Sih? Jujur beatnya enak banget sih.
0: Beatnya emang. Enak banget.
1: Iya.
0: Itu loh kayak. Kayak gue nggak relate sama lagu ini, cuman enak aja gitu loh.
1: Bener-bener ini ngingetin gue ketulus album-album Gajah gitu. Iya mirip sih. Mirip banget, mirip bener. Banget, mirip bener. Banget lagunya ini, Teman Hidup, Sepatu.
0: Ini sulut banget sih.
1: Iya, ini sulut banget ya.
0: Iya kan. Lagunya sulut banget.
1: Lagu tulus banget. Dan ini kayaknya bakal jadi top di chart Spotify juga di tahun ini. Berhubung kayaknya banyak lagu-lagu bagus juga sih di tahun ini ya.
0: Tapi emang setahu gue ya, dia tuh udah masuk ke top apa gitu lagu ini tuh?
1: Top 100 kayaknya. Udah masuk top 100 lah, Dit.
0: Iya, karena top Tokyo.
1: Ah, jangan dong. Jangan dong. Udah gitu yang di BKT ya?
0: Iya, dulu.
1: Top Tokyo yang BKT. Yang kuahnya balado.
0: Pedes dikit. Pedes dikit.
1: Topoki kue balado. Aduh. Aneh tuh.
0: Bener. Tapi emang ya lagu ini langsung booming banget.
1: Melejit gitu. Ya, melejit banget iya, gitu. Bener. Dan emang di YouTube-nya aja nih coy. Di YouTube-nya tuh udah ditonton sebanyak 6,4 juta views di waktu 10 hari.
0: Benar, dan dia gila. Dia itu masuk jadi number one di Genius Top 10 Songs
1: of the Week. Gokil banget.
0: Gimana lagu Tulus ini ngalahin salah satu lagu terbarunya Olivia Rodrigo,
1: yeah.
0: Stupid Song di posisi ke-9,
1: huh?
0: Olivia Rodrigo dengan The Cure di posisi ke-8,
1: yeah.
0: Dai dari Shakira Burna Boy di posisi ke-6, dan lagu Legend ada Creep Radiohead itu di posisi ke-5.
1: Gokil.
0: Tulus nomor 1 bro.
1: Gokil abang dah, gokil. Tapi kalau nggak salah ya di chart juga kan sebenarnya banyak lagu-lagu yang Indo tapi tiba-tiba naik gitu kan.
0: Benar.
1: Dan lu tau nggak ternyata ada salah satu netizen Indonesia atau Malaysia gitu, dia membandingkan di chart Malaysia ternyata isinya orang lagu Indo semua.
0: Benar.
1: Mostly.
0: Benar. Karena ya gue nggak tahu sih maksudnya habit di sana dengerinnya. Kayaknya emang mostly lagu Indo.
1: Gitu. Iya sih. Musisi Indo banyak.
0: Musisi
1: ya.
0: Musisi Indo benar.
1: Iya sih. Ya mungkin itu yang bisa kita banggain dari
0: bener.
1: Chart. Musisi luar ya.
0: Iya benar. Ya semoga maksudnya banyak lagi lah lagu-lagu Indonesia yang terkenal.
1: Betul.
0: Ya cuman mungkin dalam bahasa Inggris, cuman dalam bahasa Indonesia juga bener. Bisa terkenal gitu kan.
1: Benar. Ini di chart Jakarta udah naik deh.
0: Wah, gue lupa lagi.
1: Belum ya?
0: Gue lupa lagi. Belum.
1: Ya harusnya bentar lagi sih kalau kayak gitu. Ya,
0: hey. Tunggu aja lah.
1: Tunggu aja teman berdua. Dan buat kamu yang mau curhat nih, biasanya ada Taurus yang tiba-tiba absen ya.
0: Ya, mungkin dengan, lu relate juga dengan lagu ini ya kan?
1: Dia requestin mulu coy biasanya.
0: Oh,
1: iya, cerita mulu dia. Mungkin boleh teman berdua yang kamu lagi memikirkan sesuatu atau pengen dengerin sesuatu, yes. Boleh banget.
0: Langsung
1: nih.
0: Aja berapa di 0811-800-105. Itu dia.
1: Yang mau request di jam 10 malam ya. Kalau di sebelum jam 10 kita gak akan muterin apapun.
0: Bener, bentar lagi kok nanti di ini lagi ya. Waduh. Waduh.
1: Jangan telepon
0: ya.
1: Bos.
0: Sabar ya. Belum siap.
1: Terlalu dini. Ya.
0: Ada teman berdua, kita tungguin. Nanti kita bakal seru-seruan lagi. Yang buat lo semua yang request juga boleh lah ya. Nanti di jam 10.
1: Oke.

0: Nadif Basalamah dengan penjaga malam.
1: Salah, penjaga hati.
0: Kan kita yang menjaga malam soalnya.
1: Benar. Ya kan kalau Nadif urusannya jaga hati.
0: Oh iya.
1: Kita yang jaga malam.
0: Kirain Agim. Jagalah salah. Hati. Jangan kau nudai.
2: Jagalah hati.
0: Lentera hidup ini. Masih barengan sama Elana di teman berdua di Jaga Malam malam hari ini.
1: Yoi.
0: Tadi ada

0: Yamin.
1: Emang cewek-cewek kalau nonton bola tuh katanya bukan cuma nyari bolanya doang, tapi
0: apanya?
1: Maksudnya bukan cuma nyari hiburan bolanya, tapi juga nyari tampang pemainnya katanya.
0: Oh, I see.
1: Katanya doi gue namanya Silvandi. Oke.
0: Itu suka Lamine Yamal.
1: Benar-benar. Yamin lama.
0: Gue takut ketuker beneran. Tapi gocekannya mantep sih.
1: Gua, iya dong, kan maksud gue wonderkid Barcelona. Betul. Gitu kan. Masa iya gocekannya gak mantep?
0: Nice, itu dia.
1: Gitu, bahkan berhasil mulangin CR kemarin.
0: Iya lagi.
1: Iya kan, lagi. Mulangin CR dia kemarin.
0: Bener. Jadi ya Spanyol salah satu kandidat kuat juga untuk juara di tahun ini ya.
1: Betul.
0: Karena banyak juga yang ngeprediksi nih.
1: Iya, terus lanjut. Juga ada dari Anxiety.
0: Guys.
1: Katanya malam gengs, halo.
0: Halo gengs.
1: Terus katanya gue Kiki dari Jakbar.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Anxiety.
0: Do you love me gak?
1: Kiki, do you love me? Katanya, menurut gue trofi Piala Dunia tahun ini langsung aja kasih ke Argen.
0: Wah, kenapa tuh bang?
1: Gokil banget, lawan Cape Verde sama Mesir, golnya injury time semua.
0: Ice.
1: Dibantu banget sama FIFA kah?
0: Aduh, itu konspirasi.
1: Oh, itu konspirasi tuh.
0: Itu konspirasi.
1: Itu, nanti coba kalau misalkan dibantu FIFA tuh dibantu, mungkin dibantu lapangan kali ya maksudnya. Yeah. Dibantu bayarin lapangan jadi mereka gak usah PT-PT.
0: Iya kan? Emang dibayarin.
1: Ya, karena gratis, gak usah lumayan. PT-PT jadinya.
0: Ya gak perlu.
1: Siapa tau kalah ganti apa kayak bayar lapangan gitu kan.
0: Gak ada, kan udah dibayarin.
1: Oh iya benar.
0: Iya kan, kan
1: event.
0: Tuan rumahnya udah ngasih.
1: Oh iya benar. Tapi kan tuan rumahnya kartu merahnya dicabut kemarin.
0: Tapi kalah.
1: Udah dibantu kalah ya.
0: Iya.
1: Susah orang kayak gitu ya. Kayak susah. Ini gue dibantuin, kok lu masih kalah sih?
0: Bener. Ya, Anda terlalu termakan konspirasi.
1: Iya, mungkin lo terlalu melihat pundit-pundit bola di TikTok mungkin.
0: Benar.
1: Ya.
0: Benar. Ya, buktinya adalah semalam kan katanya Argentina dibantu FIFA gitu kan.
1: Betul.
0: Buat tidak memenangkan Prancis melawan Maroko.
1: Betul.
0: Buktinya Prancis tetap menang.
1: Nah.
0: Wasida dari Argen, dari Nigeria, dari Indo juga tetap Prancis yang menang.
1: Prancis tuh ada agak susah karena salah satu yang win rate-nya lumayan tinggi ya.
0: Bener.
1: Kacau. Itu Prancis salah satu yang kacau. Mungkin dia juga ada dendam Piala Dunia tahun lalu ya.
0: Iya, kalah kan.
1: Iya. Kalahnya nyesek kan? Lagi kan.
0: Bener.
1: Gitu. Terus ada pendengar lama kita, Lid.
0: Siapa?
1: Ifa.
0: Halo Ifa.
1: Katanya selamat malam ke Elan, ke Edit.
0: Halo.
1: Katanya merequest musik dong. Aduh. Lagu-lagu ya. Di sini lagu ya. Emang yang radio musik itu masih nyebut musik ya, Dita?
0: Nah, lagunya apa itu?
1: Kata lagunya Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Terima kasih, ditunggu ya.
0: Oke.
1: Pia kabarnya Purwokerto.
0: Aduh,
1: kangen banget ini loh ya sama Purwokerto ini.
0: Udah lama banget gak ke Purwokerto.
1: Iya kok, nanti kita main ke Purwokerto Iva ya. Tolong disambut.
0: Oke. Sambut pakai tari piring.
1: Jangan, gak usah dong.
0: Pakai apa dong?
1: Kita pakai ebek.
0: Pakai ebek. Pakai beling.
1: Oke, teman-teman udah menjelang jam 10. Buat lo yang mau request, boleh merapat ya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Masih berangkat sama kita berdua di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yes, di Pro 2 Hitlist kita muterin lagu-lagu requestan kamu di malam hari ini. Tadi ada Melompat Lebih Tinggi requestan. Siapa lagi kalau bukan the one and only Bahrum dari Kemayoran.
1: Pasti salam buat Aca kan?
0: Iya, betul. Katanya semangat Kak Elan, Kak Edit. Semoga panjang umur. Asik. Katanya katanya Aca yang cantik, jaga kesehatan baik-baik ya. Mm-mm. Ini Edit gak disuruh jaga kesehatan, dia lagi batuk nih.
1: Gak apa-apa, udah ada udah ada yang ngingetin.
0: Oh, katanya besok malam minggu kita jalan dan makan bareng ya. Asik. I need you, Aca. Yes, ya,
1: makan di mana emang? Makan di mana?
0: Eh, ajak kita dong.
1: Kita samperin loh.
0: Iya, kita samperin.
1: Prank.
0: penting tuh kita ada di situ tuh. Ngapain juga?
1: Gak apa-apa, kan kita menghibur.
0: Oh iya, benar. Kita menghibur dengan cara apa? Ngamen.
1: Enggak, jangan dong. Jangan. Nanti pasang keris. Oh. Kiris.
0: Ya tapi tadi, ya tapi gue tuh sebelum kesini gue makan di Monas kan. Mm-mm. Sama temen gue tadi.
1: Di ujungnya?
0: Bukan. Bukan dong. Di ini apa, di kayak kafetarianya gitu. Oh, oke. Okay. Kayak kantinnya gitu. Mm-hmm. Terus ada yang nawarin jualan kue gitu kan. Terus kayak jualan zaman dulu, Dit, yang disuruh pegang dulu produknya terus dia jelasin. Terus kayak, oh ini kayak di Kopaja nih kalau zaman dulu.
1: Tahu.
0: Masih muda, jualan masih muda.
1: Iya. Apa.
0: Terus kayak, Dit tadi jual kue sehat kan.
1: Kuhat.
0: Bagus tuh namanya. Kuse.
1: Ehat.
0: Kue sehat. Iya, kayak bolu-bolu terus kayak cookies gitu. Cookies. Jangan dong. Mbak-mbak soalnya jualan.
1: Oh, iya. Oh, jangan.
0: Mbak-mbak jualan. Jadi kayak
1: warnanya ungu bukan?
0: Bukan. Kuning.
1: Oh, kuning.
0: Kuning gitu. Okay. Jadi gue berusaha. Aduh, pengen. Tapi dia sangat ini komunikatif ya. Jadi alias ngomong terus enggak berhenti ya.
1: Iya. Saya paham gue di posisi
0: iya,
1: itu.
0: Iya, jadi kayak ya next time ya mbak ya.
1: Iya gitu. Bener.
0: Terus bener. Temannya udah cemberut.
1: Iya. Udah jelasin panjang ke kebeli. Ya, jangan minta dijelasin.
0: Iya.
1: Ya gak apa-apa sih.
0: Gak apa-apa kan, ya, usaha.
1: Iya usaha.
0: Bener.
1: Gitu kan. Maksudnya ya kita menghargai, sama-sama menghargai.
0: Bener.
1: Berusaha
0: gitu. Bener, siapa tahu ada orang yang abis makan kayak, eh gue pengen beli kue nih, pas bener. Banget gitu kan.
1: Butuh mungkin, sesuatu yang manis nih. Gitu kan.
0: Oh katanya Kak Elan, Kak Edit boleh ikut katanya.
1: Waduh
0: Sherlock. Katanya semoga Kak Edit cepet sembuh ya. Kak Elan, Kak Edit besok siaran lagi ya malam, please.
1: Wah. Kasih ya.
0: Minggu depan kita banyak berdua.
1: Hampir full seminggu lah.
0: Iya. Akan jadi Elan Edit show.
1: ES show.
0: ES. Oke. Terus ada siapa lagi yang pengen gue sapa nih? Tadi pada ini ada yang request lagunya sendiri, Krisye. Aduh. Belum ada. Sorry. Terus ada yang request To Love You More katanya dari, ya emang lagunya enak sih. Dari Celine Dion, cuma nggak ada. Tapi ada nih yang request, tadi ada yang request lagunya, tadi siapa, Ifah ya kalau nggak salah ya.
1: Apa?
0: Ifah request lagunya yang Pamungkas, Berapa Kali. Iya. Berapa kali ku harus katakan cinta.
1: Itunya juga udah salah. Beda dong.
0: Gimana nih tadi?
1: Berapa kali kita harus katakan cinta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Masih barengan sama Elan Edit teman produknya dijaga malam.
1: Yoi, malam hari ini kita masih bakal ngeplay request lo semua di malam hari ini ya.
0: Yoi, tadi ada Gen Z dengan Bintang 5 teman produknya, salah satu requestan yang udah masuk ke WhatsApp di malam hari ini.
1: Betul.
0: Dan udah kita putarkan juga pastinya.
1: Alright.
0: Terus tadi ada yang nanya nih Bahrum, Kak Edit, Kak Elan, besok malam siapa yang siaran?
1: Besok
0: Gua besok. Katanya alhamdulillah, syukurlah Kak Elan, besok siaran malam lagi. Terima kasih banyak Kak Elan atas info ya.
1: Alright.
0: Iya. Tenang aja, chill aja. Terus ada yang request lagunya Krisye. Oh, tadi gua udah puterin ya, ada Pergilah Kasih tadi.
1: Benar.
0: Kita udah puterin Pergilah Kasih versi The Massive.
1: Betul.
0: Versi lagunya Krisye ya. Tapi lagi Krisye. Terus juga tadi ada, ini siapa nih? Oh, Zaki Nur tadi yang minta tensi.
1: Oke, udah play barusan ya.
0: Zaki Nur udah ya, udah lunas ya. Jadi buat teman Pro 2 yang masih mau request, masih boleh teman Pro 2, kita masih punya waktu untuk memutarkan requestan kamu di pagi hari ini.
1: Pak, malam.
0: Malam hari ini, gue ngomong apa tadi?
1: Pagi.
0: Malam.
1: Pagi.
0: Gue kan gak mau salah dit kayak lagu ini.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Ditemani sama Elan dan Edi di Malbaridi.
0: Yoi, gak kerasa banget udah hampir jam 11 ya Edi teh.
1: Wah, gak kerasa banget.
0: Kacau pers banget. Gak kerasa banget ya. Kacau.
1: Iya bener. Perasaan baru jam 7 tadi.
0: Thank you banget teman Pro 2 yang udah standby dari jam 7 tadi sampai dengan hampir jam 11 malam ini.
1: Yoi, kita udah seru-seruan bareng sama Morning Ego di MLC.
0: Betul.
1: Dan juga di jam 8 sampai jam 11 ini di ML, di Jaga Malam tentunya ya.
0: Betul banget teman Pro 2. Jadi thank you so much. Dan juga sorry kalau misalkan ada lagu atau salam yang belum bisa kita putarkan dan juga kita sampaikan ya.
1: Selamat tidur teman Pro 2. Yes. Happy weekend. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
0: Elana Krisanera pamit.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Program Madua Jakarta. Mengudara pada frekuensi 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sabtu, 11 Juli 2026 dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini hari Sabtu, bakalan ditemenin bareng gue Ocit pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 weekend ya teman Pro 2. Dan gue bakal nemenin lu dari jam 5 ini sampai nanti jam berapa ya kira-kira. Ya pokoknya gue bakal nemenin lu beberapa jam ke depan teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu yang enak banget buat lu dengerin, dan juga pastinya dengan topik-topik yang seru. Tapi sebelum itu kita bakalan dengerin dulu untuk supaya berkah gitu ya. Hari ini kita bakalan dengerin sedikit pesan dari Ustadz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Teman-teman, pernah gak naik kereta KRL Jakarta Bogor atau mungkin Jakarta Bekasi yang di atas jam 9, jam 10 malam, melihat wajah-wajah lelah, orang ketiduran, bahkan sampai sangat terlihat lelahnya? Suatu hari saya melihat itu dan kemudian teringat sebuah hadis Nabi di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang pada malam hari merasakan kelelahan dari pekerjaannya pada siang hari, maka malam itu ia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itu istilah nya lelah yang lillah gitu ya, lelahnya di jalan Allah. Insya Allah lelah yang menjadi lillah ini menjadi salah satu penghapus

dosa kita, apalagi ketika kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk diri kita, untuk keluarga kita, atau mungkin untuk orang tua kita. Semua kerja keras kita tidak ada yang tidak Allah apresiasi. Allah tidak membahas tentang apa yang kita dapat, berapa besar yang kita dapat, tapi tentang betapa kita mengisi waktu-waktu kita untuk diri kita dan orang-orang yang kita cintai. Itu sesuatu yang sangat spesial. Lelah kita, capeknya kita, bahkan menjadi penghapus dosa. Di hadis yang lain Nabi mengatakan ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan lelahnya kita dalam bekerja mencari nafkah, lelahnya kita dalam bekerja untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Demikian teman-teman, selamat bekerja. Jadikan lelah kita menjadi lillah, agar mendapatkan kebaikan yang melimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat pagi Topo Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama buat para penggemar Naruto, akan ada kabar baru dan seru di Topo Pro 2 karena film live action Naruto resmi membuka audi casting secara global untuk mencari pemeran tim 7 yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Film produksi

0: Piala Dunia FIFA. Penyanyi asal Kolombia itu mengungkapkan antusiasmenya untuk tampil bersama Madonna, BTS, Justin Bieber, dan berharap Chris Martin dari Coldplay juga ikut bergabung di atas panggung. Info selanjutnya masih seputar Piala Dunia. Teman Pro 2, Justin Bieber resmi diumumkan sebagai salah satu penampil utama di Halftime Show. Ia akan tampil bersama Shakira, Madonna, BTS, Bruno Boy, Coldplay, serta sejumlah musisi lainnya dalam pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit. Bieber mengatakan dirinya bangga bisa menjadi bagian dari acara yang bukan hanya menghadirkan hiburan kelas dunia tetapi juga mendukung FIFA Global Citizen Education Fund, sebuah program yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan kesempatan bermain sepak bola. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Sepada Weekend.
1: Info Pro 2.

Rusli FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini ditemenin bareng Ocit ya, di sepeda weekend. Dan buat lu yang baru mulai beraktivitas, gue bakal nemenin lu dengan musik-musik dan lagu-lagu yang pastinya enak banget di pagi hari ini. Dan jangan lupa nanti gue bakal bantuin lu juga untuk memantau cuaca hari ini, supaya lu bisa tahu kira-kira nih hari ini bakalan panas banget atau panas aja nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Caela yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus 5FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di sepada weekend. Dan buat tuh yang beraktivitas hari ini, gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di pagi hari ini. Jadi kira-kira gimana pantauannya? Gue udah buka bmkg.go.id. Di sini gue lihat untuk wilayah DKI Jakarta hari ini akan berawan teman Pro 2. Jadi mungkin buat lo yang pengen jalan-jalan atau mungkin mau olahraga teman Pro 2 kayaknya cocok deh. Karena nggak begitu panas, nggak hujan juga ya, karena kan masuk musim kemarau. Jadi have fun teman Pro 2, happy weekend buat tuh yang lagi di jalan. Gue bakal nemenin lo sampai nanti siang teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Translip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 pagi hari ini. Gimana nih pagi hari ini? Ada yang masih kerja kayak gue sekarang? Aduh, semangat teman Pro 2 yang lagi berangkat kerja ya. Dan buat tuh yang mungkin udah weekend ya teman Pro 2, enak banget ya. Kira-kira weekend kali ini kemana nih dan ngapain aja? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2. Kira-kira gue pengen tahu nih kegiatan-kegiatan lu yang udah libur nih hari Sabtu gini di teman Pro 2. Nanti bakal gue bacain setelah lagu yang satu.

Translive FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu, masih ditemenin bareng Ocit di sepeda weekend tempat Pro 2. Buat lu yang mungkin hari ini lagi cari sarapan tempat Pro 2, kali ini gue pengen tahu nih sarapan pagi-pagi ini tuh pakai apa nih. Kalau misalkan gue sih, gue belum sarapan tuh Pro 2 dan gue masih mikir-mikir kira-kira sarapan yang enak di pagi hari ini tuh pakai apa. Jadi mungkin kalau misalkan lu punya rekomendasi sarapan pagi hari ini tuh Pro 2, bisa kasih tahu gue dong. Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.